0: Isi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
2: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
3: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.
4: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika, dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi, kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Wiyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita

0: Warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
1: Apabila ada api, ini cepat. Nggak sampai setengah jam, langsung ke sini. Apalagi dibagi dengan angin. Lebih baik kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
0: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
4: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
3: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
5: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
6: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk memulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya. dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah

0: menyiapkan isu-isu strategis ya, terkait dengan pandangan pemerintah.
1: Isunya apa aja Mas?
0: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
2: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
4: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
5: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita begitu.
3: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
8: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen K. Tamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ATMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana, seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian. Penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi, jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah. Sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anak RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, kembali lagi bersama di kawasan Jalan Patimura dan tentunya dalam program siar Halo RRI edisi 12 Oktober 2026. Kembali menyapa saya Maria Antoinette dan tentunya suara Anda solusi bersama. Ya, pendengar setia Pro 1 dimanapun berada, kami menanti Anda yang ingin berpartisipasi maupun memberikan informasi terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ya, masih di Halo RRI dan tentunya masih bersama di ruang dengar Anda. Ya, kami menanti di daring telepon 3293 kali bagi Anda yang ingin berpartisipasi, memberikan informasi terkait informasi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, dan juga beberapa informasi akan kami hadirkan. Ya, terkait Wakil Bupati Yapen, catatan visitasi RSUD Serui jadi prioritas Yapen. Ya, Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga secara resmi menutup rangkaian visitasi penilaian kesesuaian perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Sejumlah catatan hasil pemeriksaan tim visitasi menjadi prioritas pembenahan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di mana kegiatan tersebut resmi ditutup Jumat 9 Oktober 2026. Visitasi yang berlangsung pada tanggal 7 sampai 9 Oktober 2026 tersebut melibatkan tim visitasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, serta sejumlah perangkat daerah terkait. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan perizinan operasional sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pelayanan dan data kelola rumah sakit. Ya, dalam sambutannya, Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga menyampaikan apresiasi kepada tim visitasi yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional dan juga objektif. Ia meminta seluruh rekomendasi hasil visitasi segera ditindaklanjuti oleh manajemen RSUD Serui bersama pemerintah daerah. Ya, dari hasil visitasi tidak boleh hanya menjadi dokumentasi evaluasi, tetapi harus menjadi dasar dalam menentukan langkah pembenahan rumah sakit ke depan. Ya, dan tentunya Roy Palunga berharap momentum perpanjangan izin operasional tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan RSUD Serui, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, sementara itu Ketua Tim Visitasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Yoklin Cheswebu MKes, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah persyaratan telah terpenuhi, terutama terkait kesesuaian lokasi rumah sakit dengan ketentuan perundang-undangan dan pemenuhan sumber daya manusia. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang memerlukan tindak lanjut, khususnya terkait pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit. Ya, dari pelaksanaan kegiatan tersebut, ya, PLT Direktur RSUD Serui, Ren Sampasoi, mengatakan visitasi tersebut merupakan tahapan penting dalam proses perpanjangan izin operasional rumah sakit yang masa berlakunya akan berakhir pada 3 November 2026. Ia mengakui pelaksanaan sejumlah rekomendasi membutuhkan dukungan anggaran dan keterlibatan lintas perangkat daerah. Karena itu, pihak manajemen akan memprioritaskan tindak lanjut sesuai kewenangan dan kemampuan yang tersedia, terutama pembenahan administrasi dan perizinan, penataan sumber daya manusia,
serta penyederhanaan alur pelayanan dengan tetap memperhatikan standar yang ditetapkan. Erens juga menilai kehadiran pemerintah daerah dan DPRK dalam rangkaian visitasi menjadi bagian penting dalam pembangunan komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Ya, penutupan kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan dokumen dan visitasi, penilaian kesesuaian perpanjangan izin operasional RSUD Serui oleh PLT Direktur RSUD Serui, Erens Sampasoi dan Ketua Tim Visitasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Jacqueline C. Swebu, MKes.

Ya, tentunya untuk Anda pendengar dimanapun berada dalam program Siar Halo RRI. Ya, bagi pendengar setia yang terus memantau siaran kami di 96,4 MHz, ya tentunya kami menanti informasi-informasi Anda dan juga kritik saran ya terkait informasi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi ya, di daring telepon 3293 kali

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari selamat datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menyangkutkan noken

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura dan masih dikawal oleh Marie Antoinette untuk Anda. Dan kita dalam program siar Halo RRI. Ya, 32 menit di jam 10 saat ini. Dan masih kami buka jalur di 3293 kali bagi Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga memberikan informasi, kritik dan saran terkait informasi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Iapen. Ya, dan tentunya sudah berdering di 3293 kali. Coba kita sapa. Nampaknya terputus pendengar, mungkin bisa mencoba kembali.

Ya, dan pendengar, satu informasi juga yang kami ambil dari rri.co.id. Ya, terkait kunjungan wisata rohani berakhir, pelayanan terus berlangsung. Ya, kunjungan wisata rohani PW GKI Bethel Bremi Klasis Manokwari di Jemaat GKI Betania Maradei Klasis Yapen Selatan berakhir dengan dilaksanakan malam pujian dan penutupan kegiatan. Ibadah penutupan dihadiri tim wisata rohani PW Bethel Bremi, Ketua PHMJ Jemaat GKI Bethel Bremi Manokwari, Pendeta Christian, PW GKI Betania Maradei, warga jemaat, PHMJ Jemaat GKI Betania Maradei, Wakil Sekretaris Klasis Yapen Selatan, Penatua Yan P. Yan P. Raubaba. Ibadah dipimpin Pendeta Martin Kalo STH selaku PHMJ Jemaat GKI Betania Maradei. Dalam renungan firman, ya, renungan firman Tuhan diambil dari Nehemia 2 ayat 1 sampai 10 dengan perikop Nehemia diutus ke Yerusalem. Dalam renungan firman Tuhan, Pendeta Kalo mengatakan setiap orang diutus untuk bekerja dan melayani seperti Nehemia, bekerja dengan ketulusan ikhlas. Nehemia dipanggil untuk melayani, demikian juga persekutuan wanita Kristen yang kerja dalam persekutuan ini adalah memberitakan Injil, saling menolong dalam organisasi, mendukung satu sama lain. Sementara itu, Ketua Klasis Yapen Selatan melalui Wakil Sekretaris Klasis Yapen Selatan, Penatua Yan P. Raubaba, dalam sambutannya mengatakan BPK Yapen Selatan menyampaikan terima kasih atas kehadiran Persekutuan Wanita Kristen GKI Klasis Bremi di Jemaat GKI Betania Maradei. Kehadiran ini untuk menjalin kebersamaan, berbagi, saling mengenal satu dengan yang lain dalam Tuhan. Perempuan adalah penolong bagi laki-laki, terutama pasangan suami istri, sehingga perempuan diharapkan selalu menolong orang baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan gereja. Dikatakan persekutuan dan pelayanan diharapkan terus ditingkatkan, jangan hanya saat kunjungan setelah usai kegiatan pelayanan ditinggalkan. Semangat yang ada terus dipertahankan dan ditingkatkan. Selaku pimpinan badan klasis menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan membagi kasih di Jemaat Betania Maradei. Semoga kehadiran ibu-ibu memberikan semangat membangun persaudaraan tetap terbangun.

0: tips mitigasi bencana. Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, pembungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik minuman terjual setiap menit. 40% kantong plastik digunakan sekali lalu dibuang. Setiap orang rata-rata menggunakan 40 kg plastik per tahun. Setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini telah membunuh banyak makhluk hidup. 1 juta burung laut mati karena kantong plastik. 100 ribu mamalia laut, penyu, dan ikan mati akibat memakan kantong plastik. 700 spesies terancam punah karena meningkatnya jumlah plastik di laut. Padahal, plastik butuh 1000 tahun untuk terurai. Saatnya kita hentikan penggunaan plastik sebelum kita tenggelam dalam lautan plastik.
1: Tips tanggap bencana adalah acara siaran RRI untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, berikut tips mencegah terjadinya kebakaran di rumah menurut Indonesia Safety Center. Akhir-akhir ini, musibah kebakaran kerap melanda rumah-rumah di Indonesia. Penyebab terjadinya kebakaran di rumah bisa sangat beragam, mulai dari kompor meledak, hubungan arus pendek, meletakkan sat yang mudah terbakar di tempat yang salah, dan masih banyak lagi. Langkah-langkah kecil berikut ini dapat membantu mencegah terjadinya bahaya kebakaran. 1. Hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak-anak terkadang memiliki rasa keingintahuan yang besar. Maka dari itu, bila terdapat korek atau pemantik api di dekat mereka, bisa saja mereka memainkannya dan memicu terjadinya kebakaran. 2. Jauhkan benda yang mudah terbakar dari sumber api. Lilin merupakan benda yang sangat diperlukan ketika mati lampu. Tetapi, benda ini dapat seketika berubah menjadi bencana bila tak diletakkan di tempat yang aman. Untuk itu, pastikan benda-benda seperti kertas, kain, dan furnitur yang terbuat dari kayu tidak diletakkan dekat dengan lilin atau sumber api lain. 3. Berhati-hatilah merokok dalam ruangan. Kebiasaan merokok dalam ruangan selain tidak baik bagi kesehatan anggota keluarga, hal ini juga mampu memicu kebakaran. Ya, terkadang bara api yang ada di puntung rokok tidak benar-benar mati ketika dibuang dalam tempat sampah atau diletakkan dalam asbak. 4. Jangan dekati perapian dengan pakaian atau atribut yang berumbai. Bila kita harus mendekati perapian, kompor, lilin, atau akan menggunakan sumber api lain, pastikan untuk tidak menggunakan pakaian atau atribut lain yang berumbai atau berjuntai-juntai. Hal ini sangat riskan dan akan mudah terbakar bila bagian dari atribut pakaian terkena api. 5. Gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Kita kerap menggunakan alat-alat listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap membiarkan komputer hidup padahal tidak digunakan. Penggunaan alat-alat kelistrikan yang berlebihan Selain membuat tagihan listrik meningkat, juga dapat membuat alat kelistrikan itu menjadi panas dan akhirnya memicu hubungan arus pendek. 6. Sediakan alat pemadam kebakaran di rumah. Di rumah, kita pun seharusnya tersedia alat pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran di rumah. Tempatkan alat ini di area yang dekat dengan sumber api, seperti di dekat perapian, di dapur, dan bahkan di garasi. Pastikan alat pemadam kebakaran berfungsi baik ketika dibutuhkan. 7. Rencanakan jalur evakuasi. Ketika terjadi kebakaran di dalam rumah, tentu yang menjadi pemikiran utama adalah berusaha memadamkan api tersebut. Namun, bila api terlalu besar dan tak mampu memadamkannya, maka kita harus segera menyelamatkan diri. Untuk itu, perlu direncanakan sebuah jalur evakuasi sebagai antisipasi bila kebakaran atau musibah lain terjadi dalam rumah Anda. Demikian tips pencegahan

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura, dan selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun berada. Tentunya kebersamaan kita di program siar Halo RRI untuk edisi 12 Oktober 2026. Usai sudah kebersamaannya, dan kita jumpa lagi di hari Rabu tentunya dalam program siar Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sekali lagi saya yang bertugas, Marie Antoinette, mengucapkan kebersamaannya, dan kita jumpa lagi. Selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang, nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya, Pak, bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini, Pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok. Takut juga saya.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Pegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Ayo cermat memilih informasi.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Dinamika Olahraga.
1: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Serki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: We play two different games, one until the red
3: card. Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda. Sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
3: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
2: For different reasons. Then half time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil di laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Arisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffer.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 20.

60 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
5: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
5: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya. On the top step of the podium, but fortunately today...

0: we were able to do it, so I'm super, super happy, super thankful to them.
1: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
2: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
0: Very happy, can't wait to ride again.
1: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
3: So I come directly to the track when I wake up.
2: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, "Baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan."
3: The warm up and then we see if I can make the race.
1: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega, finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan ke-4 Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egi Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egi melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijalak. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal, namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat, namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. Kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: dari tanpa. Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa jadi dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas kali menang atas PSPS Biak dan selebih kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: masyarakat sangat antusias sekali, apalagi dipupuk ya, karena emang Desa Hambalang itu sangat dominan dengan pertanian. Minyak goreng, minyak kita itu, terus ya itu tadi gas melon, ya intinya barang-barang yang bersubsidi. Sejauh ini yang mereka kejar itu barang-barang yang bersubsidi ya, karena ya harganya lebih murah. Ya kalau bicara di Desa Hambalang itu sangat terbantu, apalagi dipupuk. Ya harapan saya kedepannya bisa lebih banyak lagi. Ya karena intinya gini, bicara kuantiti, apalagi minyak kita ya, kita ngambil dari ID Food atau Bulog itu sebenarnya agak sulit didapatkan. Jadi agak kesulitan di situ saja.
1: Dengan adanya koperasi di Desa Hambalang, saya sangat terbantu. Pertama, harga pupuk lebih murah. Kedua, jaraknya juga tidak terlalu jauh. Ya, pengennya kayak pupuk yang lain, tadi adain lagi seperti NPK, Mutiara gitu kan. Kebanyakan sekarang ada juga yang nanam apa cabe gitu kan, sangat bibit-bibitan cabe, terong, jagung begitu.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Pancasila bukan sekedar kata, yuk kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang, hadir untuk Anda, pendengar RRI Bro 3 dimanapun Anda berada, dengan sejumlah informasi dan peristiwa aktual lainnya. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan juga peristiwa aktual. Saya Zain akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari Anda nanti. Siva.
2: Ya, terima kasih Zaini. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI. Dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung, senang sekali Indonesia Menyapa Siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Senin 12 Oktober 2026, diantara kami akan menyoroti mengenai kunjungan kenegaraan Presiden Mesir ke Indonesia. Di mana Indonesia dan Republik Arab Mesir ini terus memperkuat hubungan bilateral kedua negara melalui 4 kerjasama di berbagai bidang. Keempat kesepakatan ini disampaikan saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah LCC di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Keempat kesepakatan ini menjadi langkah penting bagi kedua negara untuk memperluas hubungan kemitraan strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Dan adapun keempat kerjasama yang diumumkan yakni nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan juga Kementerian Luar Negeri Republik Arab Mesir tentang rencana aksi kemitraan strategis, lalu nota kesepahaman tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, lalu nota kesepahaman tentang statistik dan juga nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Republik Arab Mesir tentang kelautan dan perikanan. Nanti akan kami ulas sejauh mana kunjungan tersebut ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Indonesia bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan membahas topik mengenai situasi Timur Tengah yang memanas. Kemenhaj meminta jemaah umroh untuk waspada. Kemenhaj menghimbau warga negara Indonesia atau WNI yang berada di Arab Saudi termasuk jemaah umroh untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsha ini meminta WNI tetap tenang, menjaga keselamatan diri serta mengikuti perkembangan informasi melalui sumber resmi. WNI juga diimbau untuk menghindari lokasi yang berpotensi rawan dan membatasi aktivitas yang tidak mendesak terutama di wilayah yang terdampak perkembangan dari situasi Timur Tengah saat ini. Mengenai bagaimana pemerintah Indonesia akan memastikan keselamatan dan juga memberikan perlindungan kepada para jamaah umroh Indonesia, nanti juga akan kami ulas lengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Berikutnya pendengar, kami juga akan menghadirkan topik mengenai pemerintah yang mewacanakan Pulau Kosong menjadi tempat rehabilitasi napi narkoba. Pemerintah saat ini sedang mengkaji wacana pemindahan narapidana penyalahgunaan narkotika ke Pulau Terpencil untuk menjalani program rehabilitasi dan langkah ini disiapkan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas atau overcrowding di lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan. Nanti akan kami ulas lengkapnya bagaimana pemerintah akan memastikan pendekatan rehabilitasi ini tidak sekedar memindahkan narapidana ke lokasi terpencil, tapi juga memberikan pembinaan yang efektif agar mereka dapat kembali ke masyarakat. Akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya kami juga hadirkan topik mengenai mencari solusi dampak kelangkaan BBM subsidi di beberapa daerah. Nanti akan kami ulas apa saja yang menyebabkan kelangkaan BBM subsidi di sejumlah daerah dan langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah dan juga pihak terkait agar pasokan kembali lancar, penyaluran subsidi tepat sasaran, serta aktivitas ekonomi masyarakat ini tidak terus terganggu. Nanti Anda dapat simak di Indonesia Menyapa Siang. Kabar bursa dan rupiah hari ini juga pada jeda siang dan sore nanti juga akan kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Tanggapan ataupun informasi juga dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 ke nomor 081-399-399-888. Demikian Zaini.
1: Seperti biasa, kami hadirkan kembali video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai pengembangan usaha warung serba 10.000 yang berpotensi meningkatkan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
3: Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, pagi hari ini video potensi daerah yang kami angkat dari wilayah perbatasan ini kaitan dengan banyak sekali usaha warung serba 10.000, baik itu daging sapi, daging ayam, itu semua dijual dengan harga 10.000. Kita ingin tahu seperti apa kondisi warung-warung yang menjual makanannya dengan harga 10.000. Ikuti saya.
4: Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi, Bang.
4: Apa kabar, Pak?
5: Alhamdulillah,
4: sehat. Dengan Bapak siapa?
5: Bapak Lukman.
4: Pak Lukman. Ya. Ini kan di Belu ini kan banyak sekali warung 10.000. Ya. Kalau di tempat Bapak ini juga 10.000 ya?
5: Iya, 10.000.
4: Itu menunya apa-apa?
5: Ada ayam, ikan, ayam bumbu, ayam goreng, telur,
4: semuanya 110.000.
5: Rp10.000 ada yang 13.000.
4: Nah, di Belu ini kan banyak warung 10.000. Ya. Di tempat bapaknya apakah ramai setiap hari?
5: Ya, sepertinya namanya orang usaha apa ya?
4: Ya.
5: Ya, kalau dibilang rame. Ya, yang penting ada puas juga. Seharian kita lah.
4: Karyawan berapa sekarang?
5: Karyawan ada 3.
4: Lalu ini per hari biasa omset bersihnya itu bisa dapat berapa?
5: Kalau omset bersih ya rata-rata aja mungkin ya.
4: Itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga ya. Ini bukanya setiap hari?
5: Setiap hari.
4: Hari ini juga buka. Makasih banyak.
5: Ya.
4: Pendengar dan juga pemirsa RRI, seperti tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali di Belu sini yang pertebaran warung 10.000, tapi yang disampaikan tadi ini banyak menu yang ditawarkan. Silakan Anda di sana yang juga mau berusaha untuk membuka warung dengan harga jual makanannya 10.000, ini merupakan potensi terutama untuk kaula muda yang mungkin baru mau berusaha, boleh rintis kegiatan atau warung seperti ini. Saya Ega Rojo, sampai jumpa di video potensi yang lain.
1: Begitu beralih ke daerah lainnya, dorongan kemandirian dan kewirausahaan dibangun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB dengan mendirikan taman yang memanfaatkan sebagian kecil halaman kantor sebagai praktik baik ketahanan pangan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Agus Santosa.
6: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter RRI Mataram. Saat ini saya berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, lokasi yang juga menjadi Taman Kehidupan, yang merupakan lokasi dari penanaman keragaman tanaman, tanaman pertanian, kehutanan maupun peternakan. Simak terus laporan maupun wawancara dan video bergerak berikut ini. Ketahanan pangan menjadi konsentrasi insan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Barat karena memandang ketahanan pangan menjadi urusan antar pihak. Sebuah perhatian yang ditunjukkan saat ini dengan memanfaatkan sebagian halaman dinas sebagai tempat untuk membangun kebun yang diberi nama Taman Kehidupan DLHK NTB. Di kebun ini tidak hanya tanaman pangan seperti pohon buah dan empon-empon, tetapi juga tetap mengakomodasi pohon kerasan serta budidaya minimalis ikan lele. Harapannya mampu menjadi taman edukasi serta kunjungan taman kanak-kanak. Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haji Didik Mahmud. Kita akan wawancarai seputar seperti apa keadaan maupun upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu yang ada di DLHK NTB untuk membangun taman ini.
7: Kita di dinas itu mempunyai program, salah satunya adalah ketahanan pangan. Kita mendukung program pemerintah pusat untuk ketahanan pangan. Salah satu kegiatan yang kami laksanakan adalah membuat taman ini. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada sawi, ada kangkung, ada bayam Brazil dan lain sebagainya. Dan ini oleh pemerintah provinsi akan dilombakan, Mas. Sehingga kedepannya diharapkan kepada seluruh OPD mempunyai kebun-kebun seperti ini sehingga bisa menunjang ketahanan pangan yang ada di daerah. Minimal ibu-ibu kita itu tidak belanja lagi di pasar, bisa memetik langsung di kebun milik kita sendiri.
6: Taman kehidupan DLHK NTB ke depan tidak hanya sebatas untuk PAUD atau taman kanak-kanak, melainkan juga siswa sekolah. Melalui edukasi, generasi muda diajak untuk mulai berpihak kepada persoalan pangan. Melalui pemanfaatan pekarangan, kemandirian, serta kewirausahaan mulai dapat dibangun sehingga kedaulatan pangan di multisektor dapat terwujud. Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, itu dia video potensi daerah produksi RRI Mataram langsung dari halaman Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang potensi menanam di lahan yang relatif sempit namun memiliki kemampuan untuk hal yang beragam untuk kebutuhan pribadi, keluarga maupun sosial. Saya Agus Santosa, Pro 3 RRI dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Pemerintah tengah mengkaji efektivitas program makan bergizi gratis atau MBG dalam upaya memperbaiki status gizi anak di Indonesia. Dampak MBG terhadap penurunan stunting secara nasional juga tidak dapat diukur dalam waktu singkat karena perubahan status gizi membutuhkan proses yang berkelanjutan. Kajian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana program MBG memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan gizi khususnya bagi anak-anak yang stunting. Saat ini evaluasi berbasis data lapangan masih dilakukan bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk mengukur dampak program secara menyeluruh. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami di www.rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Keterbatasan fisik tidak menghalangi anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Banjarmasin untuk berwirausaha melalui produksi dan penjualan telur asin karena berupaya membangun kemandirian ekonomi serta membuka peluang untuk meningkatkan penghasilan. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
8: Baik pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Kelurahan Kuinti Rucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini terkumpul kawan-kawan dari kaum penyandang disabilitas yang bereksplorasi melakukan usaha telur asin yang penjualannya pun saat ini sudah di luar ekspektasi dari para penyandang disabilitas dalam hal pemasukan dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan bersama.
9: Nah, ini fotonya.
10: Enam, dua, oke. Akan kami kirim segera. Terima kasih.
11: Apa goblok? Kirim, gob teman-teman tuli. pencucian nggih.
12: Tahap awal kan seperti apa, bisa diceritakan?
11: Ini tahap awal pencucian, habis dicuci dibilas satu kali lagi. Setelah itu nanti diteropong, disenteri lah, dipilih-pilih mana yang bagus, mana yang enggak bagus. Nah, yang enggak bagus tuh enggak dipakai lah. Kalau yang bagus langsung nanti di tuh dipulun atau di anu pakai adonan bata.
8: Pendengar dan pemirsa, saat ini sedang berlangsung proses fermentasi dari telur asin yang sudah dibersihkan untuk bisa lanjut fermentasi dengan menggunakan batu bata. Dan seperti apa untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan.
13: Ini proses terakhir untuk fermentasi.
14: Disebutnya?
13: Fermentasi atau kalau kita bahasa Banjar apalah? Memajak lah.
14: Memajak.
13: Kalau bahasa Banjarnya. Dan campuran bata sama garam.
14: Setelah itu ditunggu.
15: Tarik uang kita, serang bawahnya lagi
10: kan? Paket 4, 1, paket 6, 2.
16: Sehingga harapannya melalui usaha kelompok usaha bersama ini dapat menambah pendapatan ekonomi keluarga. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 3 tahun dan mereka merasa manfaatnya cukup luar biasa, walaupun memang harus pelan-pelan.
8: Itu tadi cara pembuatan telur asin yang dilakukan oleh kawan-kawan dari kaum penyandang disabilitas di tempat ini. Proses pembuatan pun dilakukan secara teliti, mulai dari pembersihan telur hingga pemasukan telur setelah dicuci ke dalam batu bata untuk proses fermentasi selama 12 hari sebelum dipasarkan di sebuah wilayah secara online di Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana berawal dari pemanfaatan perkarangan rumah yang sempit, sebuah usaha yang berdaya guna tinggi mampu tercipta di Desa Pedanmas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Seorang pria bernama Pinarta atau yang akrab disapa Bang Pen berhasil mengubah halaman rumahnya menjadi pusat budidaya kelulut yang sangat produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rokib.
17: Pendengar dan pemirsa, Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak kekayaan alam, salah satunya adalah madu kelulut. Keunikannya, warga memanfaatkan pekarangan rumah untuk menjadi pusat budidaya bahkan produksi madu kelulut yang perbulannya mampu memproduksi sampai puluhan kilogram madu kelulut.
18: Mengawali usahanya sejak tahun 2016, perjalanan Pinarta atau yang akrab disapa Bang Pen tidaklah langsung berjalan mulus. Pengalaman minim sempat membuatnya menelan pil pahit, hampir seluruh koloni lebah kelulutnya kabur dan usaha tersebut stagnan selama hampir 1 tahun. Namun kegagalan itu justru menjadi titik balik penting bagi Bang Pen.
19: Budidaya ini saya awalnya tahun 2016, kemarin 2017, 1 tahun kegagalan. Kegagalan saya itu kurang pengalaman lah, teknis dan budidaya kelulut. Nah, itu pengalamannya itu dia lari, tidak betah. Jadi situ saya pelajari, itu kekurangannya pakannya. Pertama kita kuncinya budidaya itu pakan dulu.
18: Belajar dari pengalaman, Bang Pen menyadari bahwa lebah seperti halnya manusia. Mereka akan bertahan jika kebutuhan hidupnya terpenuhi. Bang Pen pun mulai memfokuskan perhatian pada vegetasi sekitar dan menanam berbagai jenis bunga seperti asoka, bunga pengantin, kelapa, hingga pinang sebagai sumber nektar sepanjang tahun. Keragaman pakan di pekarangannya juga memberikan cita rasa madu yang unik dan khas, berbeda dengan madu kawasan akasia yang dominan manis. Madu hasil budidaya Bang Pen memiliki perpaduan rasa manis dan sedikit asam yang segar.
19: itu pemecahan kroni saya ini di lokasi budidaya saya sendiri. Jadi saya tidak mencari ke lokasi kebun atau pekarangan rumah tangga orang. Jadi saya budidaya pemecahan kroni dah di ruang lingkup lingkungan saya sendiri dah.
18: Lewat ketekunan, ketelitian dan inovasi yang tak pernah padam, Bang Pen membuktikan bahwa pekarangan rumah mampu menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarganya, sekaligus membawa nama Desa Medan Mas semakin dikenal luas ke kancah hingga regional.
17: Itulah dia informasi mengenai budidaya madu celurit yang ada di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, dan sampai jumpa.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
20: Tahukah kamu, Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Tapi, ada beberapa fakta unik yang mungkin belum kamu ketahui. Pertama, Everest bukan gunung yang tumbuh diam. Ternyata, gunung ini bertambah tinggi sekitar 4 mm setiap tahun karena pergerakan lempeng tektonik. Kedua, meskipun dingin dan bersalju, ada ratusan ton sampah di Everest. Dari tenda, tabung oksigen, hingga sisa makanan, menjadikannya salah satu tempat paling kotor di dunia di ketinggian ekstrim. Ketiga, di puncak Everest, air mendidih lebih cepat. Karena tekanan udara lebih rendah, air bisa mendidih hanya pada suhu sekitar 60 derajat Celcius, bukan 100 derajat seperti di permukaan laut. Jadi, Gunung Everest bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga menyimpan banyak fakta unik. Mana yang paling mengejutkan buat kamu?
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Hai, untuk kamu. Terima kasih sudah hadir di hidupku. Dan terima kasih sudah menjadi anugerah terindah yang diberi Tuhan.

0: Maca Susi. Maca Susi mau pi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi?
1: Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh no.
0: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
4: Iyo le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
3: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
4: Yoi.
3: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh, he?
4: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Iya, dan selamat sore Breger. Pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selepas ini kami hadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore.

Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dipancarluaskan melalui 96.4 FM Serui sore hari ini dan disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Inilah warta berita lintas Serui sore untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Saudara pendengar, mengawali jumpa kita sore hari ini dalam warta berita lintas Serui sore. Kami hadirkan informasi berita atau topik berita utama. Pendengar, penyusunan buku sejarah berdirinya GKI Klasis Yapen Selatan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dukcapil Kabupaten Waropen menjemput bola melayani warga daerah terpencil. Pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi penting lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore. Saya Hans Mansai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Selamat sore pendengar, kita ke informasi berita pertama. Pendengar, penyusunan buku sejarah berdirinya GKI Klasis Yapen Selatan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
1: Yang hari ini antara lain memberikan satu buah bumi kepada pimpinan wilayah.
2: Penyusunan buku sejarah tersebut digagas langsung oleh Ketua Klasis Yapen Selatan sebagai upaya mendokumentasikan jejak pelayanan pekabaran Injil di wilayah selatan Pulau Yapen. Ketua Klasis Yapen Selatan Pendeta Maria Mayor SSI Telok pada saat membuka rapat evaluasi triwulan 3 bulan Juli September 2026 dan rencana kerja triwulan 4 Oktober Desember 2026 sekaligus penyerahan buku terbaru sejarah berdirinya Klasis GKI Yapen Selatan di Jemaat GKI Epata Tarau. Pendeta Mayor mengatakan buku tersebut akan memuat sejarah masuknya Injil di Tanah Yapen sejak era sending terbentuknya Resor Yapen Waropen pada Sidang Sinode Umum GKI di Tanah Papua tahun 1956 di Hollandia Binnen hingga proses pemekaran Klasis Yapen menjadi Klasis Yapen Selatan. Buku ini penting agar anak cucu kita, generasi muda gereja, tidak melupakan sejarah. Mereka harus tahu bahwa pelayanan di Yapen Selatan ini dirintis dengan penuh pengorbanan oleh para misionaris dan pendeta-pendeta awal. Ia menjelaskan, buku tersebut juga akan memuat daftar lengkap jemaat-jemaat yang berada di bawah naungan Klasis Yapen Selatan, tokoh-tokoh pelayan dari masa ke masa, serta perkembangan program raker triwulan dan sidang klasis.
1: Yang hari ini antara lain memberikan satu buah bumi kepada pimpinan wilayah anggota BPD IV yaitu Bapak Pembinaan dan Generasi dengan tugas tanggung jawab bersama kita semua. Mohon kita semua menerima dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih dan hari ini dinyatakan bahwa yang tersebut kebetulan ini disampaikan dan akan diri dalam kebetulan yang dikerjakan sampai yang kalau kita pasti dikerjakan sekarang.
2: Kami berharap buku ini bisa selesai sebelum sidang klasis akhir tahun 2026 dan dapat menjadi arsip resmi gereja serta menjadi berkat bagi seluruh jemaat di Kepulauan Yapen. Saat ini, tim penyusun yang terdiri dari Badan Pekerja Klasis dan para pendeta senior sedang melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan tua-tua adat dan arsip sinode GKI di Tanah Papua. Hengki Wapai melaporkan.
0: Kita ke Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Dukcapil Waropen jemput bola layani warga daerah terpencil. Informasi dilaporkan Tabinda Rumpaidus.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Waropen terus berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di wilayah terpencil melalui program jemput bola. Kepala Dinas Dukcapil Waropen Yosefus Wonatore kepada RRI di ruang kerjanya Senin 12 Oktober 2026 mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan 2 hingga 3 kali dalam setahun, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
4: Dinas Dukcapil Kabupaten Waropen sama juga dengan Dinas Dukcapil yang ada di seluruh Tanah Papua bahkan di Indonesia terkait dengan program jemput bola. Untuk itu kami dalam satu tahun itu ada 2-3 kali kami ke daerah-daerah yang jauh seperti Kiriwalai, Koweda, Wonti, bahkan Wapoga dan Ingerus untuk melakukan kegiatan jemput bola.
3: Yosefus Wonatore mengatakan pelayanan jemput bola menyasar sejumlah wilayah diantaranya Distrik Kiriwalai, Distrik Wonti, Distrik Wapoga dan Ingerus. Layanan yang diberikan meliputi perekaman KTP elektronik KTPL, penerbitan kartu keluarga, akta kenal lahir, akta perkawinan, akta kematian, serta dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai kewenangan Dukcapil.
4: Di sana tuh sesuai dengan administrasi kependudukan itu kegiatan jemput bola itu sementara kependudukan yaitu KK, EKTP, surat kelahiran, bahkan dengan surat nikah dan surat kematian, bahkan administrasi lain yang terkait dengan masalah kependudukan yang bisa dikerjakan oleh teman-teman. Yang sementara ini kita lakukan. Yang kami lakukan ini di macam Kiri Walai itu memang memiliki perjalanan yang cukup jauh dari sisi geografis, bahkan juga dari sisi keuangan membutuhkan keuangan yang besar.
3: Ia juga mengatakan pelaksanaan pelayanan di daerah terpencil masih menghadapi tantangan, terutama jarak tempuh yang jauh, keterbatasan transportasi, dan kebutuhan anggaran yang cukup besar. Selain itu, gangguan sistem elektronik serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam memenuhi persyaratan administrasi kependudukan turut menjadi kendala dalam mempercepat pelayanan dan penerbitan dokumen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Saudara pendengar, berita-berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia Strui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, keterbatasan air bersih di Puskesmas Ansus menjadi keluhan bagi tenaga kesehatan dan para pasien. Informasi dilaporkan Cindy Faidiban.

0: secara optimal di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
1: Karena sekarang kan musim kemarau, pasien juga kesusahan air, kami petugas juga sangat kesusahan air, itu saja. Waktu itu sempat masuk di puskesmas, tapi ya dirusak, jadi udah tidak inilah. Kalau yang waktu musim hujan, itu pasien tidak perlu bawa air, atau keluarga pasien tidak perlu bawa air karena ada air hujan, tapi berhubung ini kan musim kemarau, jadi mau tidak mau ya pasien dan keluarga bawa air dari rumah.
0: Ia menjelaskan keterbatasan air bersih semakin dirasakan ketika memasuki musim kemarau, padahal ketersediaan air bersih sangat penting untuk menunjang pelayanan kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan puskesmas, serta memenuhi kebutuhan pasien dan tenaga medis.
1: Di sini yang paling kami butuhkan itu air, karena memang saya sudah bertugas di sini hampir 10 tahun, dan air ini memang salah satu masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Jadi kami berharap mungkin ada bantuan dari pemerintah untuk sumur bor, bisa sumur bor satu, kalau bisa sumur bor satu untuk puskesmas, supaya ketika ada pasien, tidak perlu pasien lagi bawa air dari rumah.
0: Oleh karena itu, pihak puskesmas Hansus berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian melalui perbaikan sarana air bersih atau pembangunan sumur bor sebagai sumber air yang dapat diandalkan terutama saat musim kemarau. Cindy Faidiban melaporkan.
2: Ya, pendengar Yapen Free Dive, mendorong promosi wisata Bahari Kampung Sarwan Dori. Informasi dilaporkan Cindy Faidiban.
0: Komunitas Yapen Fredip mendorong promosi potensi wisata Bahari Kampung Sarwan Dori Kabupaten Kepulauan Yapen melalui partisipasi dalam Festival Sarwan Dori in Frame Minggu 10 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk memperkenalkan olahraga selam bebas atau free diving sekaligus mengajak masyarakat mengenal dan menjaga keindahan bawah laut daerah setempat. Ketua Komunitas Yapen Fredip Aslan Amin mengatakan keikutsertaan komunitasnya dalam festival tersebut menjadi kesepakatan untuk memperkenalkan potensi Laut Sarwan Dori kepada masyarakat luas sekaligus meningkatkan minat terhadap olahraga selam bebas. Menurut Aslan, Yapen Fredif mengusung semangat dari kami untuk kami sebagai bentuk kebersamaan dalam menikmati keindahan laut sekaligus membangun kesadaran untuk menjaga kelestarian ekosistem bawah laut.
3: Sarwan Dori in Frame ini adalah tema yang kita angkat bahwa Sarwan Dori dalam gambar, artinya masyarakat boleh datang foto, di dalam foto itu akan bercerita banyak cerita dari foto itu, dan kita isi dengan kuliner lokal, dan yang paling penting adalah kuliner rumput laut yang jadi primadona dari Kampung Sarwan Dori. Lalu
0: Aslam berharap keterlibatan Yapen Fredif dalam Festival Sarwan Dori in Frame dapat meningkatkan perhatian masyarakat terhadap potensi wisata bahari Kepulauan Yapen. Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif mempromosikan keindahan laut daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
3: Wisata baharinya, diving, snorkeling, banana boat, dan juga kreativitas dari adik-adik pemuda Kampung Sarwan Dori, yaitu tari-tarian, nyanyi, musik, yang itu yang kita kolaborasi jadi satu ya, dengan tema Sarwan Dori in Frame, Sarwan Dori dalam gambar. Mungkin harapan kami dari koordinator acara dengan kegiatan ini, kita mengangkat UMKM dari masyarakat dan promosi wisata. Terima kasih banyak untuk kita punya donatur atau...
0: Melalui kegiatan tersebut, Yapen Fredif berharap semakin banyak masyarakat mengenal potensi bawah laut, Kampung Sarwan Dori tertarik mempelajari olahraga breathing secara aman serta turut menjaga terumbu karang dan ekosistem laut sebagai kekayaan alam daerah yang berpotensi mendukung pengembangan pariwisata bahari di Kepulauan Yapen. Cindy Faidiban melaporkan.
2: Ya, pendengar, informasi yang baru saja Anda dengar terkait kegiatan Festival Sarwan Dori Freediving yang dilaksanakan 12 Oktober 2026. Kita ke informasi selanjutnya. Pendengar, Wakil Bupati Kepulauan Yapen catat visitasi Rumah Sakit Umum Daerah Srui menjadi prioritas di Yapen saat ini. Informasi dilaporkan Cindy Faidiban.
4: Kita melakukan
0: Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga secara resmi menutup rangkaian visitasi penilaian kesesuaian perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Serui. Sejumlah catatan masih pemeriksaan tim visitasi menjadi prioritas pembenahan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan resmi di

0: tutup Jumat 9 Oktober 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kepulauan Nyapen Roy Palunga menyampaikan apresiasi kepada tim visitasi yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional dan objektif. Ia meminta seluruh rekomendasi hasil visitasi segera ditindaklanjuti oleh manajemen RSUD Serui bersama pemerintah daerah.
1: Sehingga malam hari ini kita melaksanakan secara penutup atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Nyapen, dan secara pribadi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada tim visitasi terpadu beserta jajaran yang telah bekerja keras secara profesional dan objektif dalam melaksanakan proses visitasi selama beberapa hari ini di RSUD Serui. Besar harapan saya agar kiranya seluruh hasil dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim visitasi dapat segera ditindaklanjuti secara komprehensif, tak hanya itu.
0: Sementara itu, Ketua Tim Visitasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Yokelin C. Suebu, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah persyaratan telah terpenuhi, terutama terkait kesesuaian lokasi rumah sakit dengan ketentuan perundang-undangan dan pemenuhan sumber daya manusia. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang memerlukan tindak lanjut, khususnya terkait pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit.
2: Ditandatangani itu sudah harus diperbaiki, karena kalau dengan sekarang ini sedang terjadi pencemaran lingkungan yang berisiko bagi kesehatan masyarakat. Mungkin begitu.
3: Kalau dalam waktu berapa?
2: Jadi kalau untuk ke kelas C, sekarang istilahnya kelas ya, itu sebenarnya memang itikad baik dari Pak Bupati minta untuk kemungkinan peningkatan, tapi dari rapor yang seperti tadi itu belum bisa. Jadi memang kalau surat izin operasional ini penerbitannya per 5 tahun. Tetapi kita melakukan pemeriksaan ini kita lakukan dengan kelas C, bukan dengan kelas D, walaupun sekarang di kelas D. Jadi kita memberikan PR-PR ini untuk dalam 3 tahun bisa dipenuhi. Kalau ada komitmen yang konsisten untuk pelaksanaannya, baik dari sisi dukungan biaya dari...
0: Selain itu, pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Serui, Eren Sampasoi, mengatakan visitasi tersebut merupakan tahapan penting dalam proses perpanjangan izin operasional rumah sakit yang masa berlakunya akan berakhir pada 3 November 2026. Ia mengakui pelaksanaan sejumlah rekomendasi membutuhkan dukungan anggaran dan keterlibatan lintas perangkat daerah, karena itu pihak manajemen akan memprioritaskan tindak lanjut sesuai kewenangan dan kemampuan yang tersedia.
4: Nah, memang upaya-upaya ini ada yang menjadi tanggung jawab rumah sakit secara keseluruhan, ada yang melibatkan BOPD teknis membantu menjawab rekomendasi itu, semua pasti berujung ke butuh biaya. Oleh dan sebab itu di hari ini langkah awal hasil pemeriksaan visitasi ini menunjukkan kita harus berkomitmen bersama pemerintah daerah, kepemilikannya pemerintah daerah, rumah sakit daerah, maka kita harus merencanakan sesuai dengan rekomendasi yang ada, agar bagian-bagian ini bisa terjadi. Yang bisa dikerjakan oleh rumah sakit secara administrasi kami segera selesaikan, misalnya surat-surat, perizinan, usulan.
0: Melalui tindak lanjut rekomendasi tersebut, RSUD Serui diharapkan dapat melakukan pembenahan secara terencana dan berkelanjutan sehingga pemenuhan standar operasional berjalan seiring dengan peningkatan mutu pelayanan dan kebutuhan kesehatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Nyapen. Cindy Faidiban melaporkan.
5: Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Lintas Serui sore. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita ke Kota Sejuta Baga Waropen. Pendengar, kabar dari Waropen, Dukcapil Waropen merencanakan layanan administrasi kependudukan mobile pada tahun 2027. Informasi dilaporkan Tabinda Rumpaidus.
6: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Waropen berencana menghadirkan layanan administrasi kependudukan berbasis perangkat bergerak atau mobile pada tahun 2027. Inovasi ini disiapkan untuk mempermudah masyarakat di wilayah terpencil dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke ibu kota kabupaten. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Waropen, Yosefus Wonatorey, pada saat ditemui RRI Senin 12 Oktober 2026.
7: Sisi geografis Waropen yang cukup luas sehingga nanti kalau di tahun 2027 kami rencana untuk memiliki mobile. Mobile ini peralatan sistem yang akan melakukan administrasi kependudukan itu mulai dari perekaman sampai dengan mencetak akte kelahiran, akte nikah dan lain. Jadi itu rencana itu kami memiliki sekitar 5. Sehingga kami akan menempatkan pegawai-pegawai distrik yang ada di distrik macam contoh di Wapoga, Inggerus, Kirihiwalai, bahkan di Koweda dan Wonti.
6: Pada kesempatan yang sama, Yosefus Wonatore menambahkan kesadaran masyarakat dalam melengkapi dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan. Kondisi geografis Waropen yang luas menjadi salah satu tantangan dalam memberikan pelayanan, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
7: Bahwa kesadaran masyarakat dalam memenuhi syarat administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangan Undang-Undang 23/2006 tentang administrasi kependudukan ini, kesadaran masyarakat ini belum. Salah satu contoh tuh jangan di distrik jauh, di distrik dekat ini masih banyak yang belum mempunyai administrasi kependudukan yang lengkap.
6: Dukcapil Waropen berharap inovasi tersebut dapat mengurangi beban biaya transportasi masyarakat, mengingat setiap hari sekitar 30 hingga 60 warga datang ke kantor Dukcapil untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
5: Ya, saudara pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Rian Hendrik apresiasi Festival Arus Ansus mendorong kegiatan tersebut menjadi agenda tahunan. Informasi dilaporkan Cindy Faidiban.
0: Anggota DPRK Kepulauan Nyiapen Rian Hendrik mengapresiasi pelaksanaan Festival Arus Ansus 2026 yang berlangsung pada 7-9 Oktober 2026 di Ansus Distrik Nyiapen Barat Kabupaten Kepulauan Nyiapen. Ia berharap festival yang mengangkat kekayaan budaya dan tradisi masyarakat pesisir tersebut dapat ditetapkan sebagai agenda tahunan. Festival Arus Ansus merupakan program perdana Forum Arus Nusantara yang didukung Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Festival ini menjadi ruang perjumpaan untuk mengenali kembali kekayaan budaya, sejarah, kreativitas, dan potensi Ansus sekaligus mempertemukan masyarakat generasi muda, komunitas pelaku budaya, dan berbagai pihak untuk membangun kolaborasi bagi masa depan Ansus. Selama 3 hari pelaksanaan festival menghadirkan beragam kegiatan budaya dan perlombaan yang melibatkan masyarakat setempat. Sejumlah lomba yang digelar antara lain Lomba Dayung Perahu Ukiran Ansus, Lomba Dayung Anak-anak, dan Lomba Dayung CG yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat pesisir. Selain perlombaan, pasar Ansus turut menyajikan beragam kuliner lokal yang menjadi bagian dari kekayaan cita rasa lokal masyarakat setempat. Pengunjung dapat menikmati ikan asap sagu bakar, donat kampung khas Ansus, acar gurita sate kerang atau bia, sayur tumis genemo hingga ketupat santan. Salah satu tradisi yang menjadi perhatian dalam Festival Ansus, Festival Arus Ansus adalah CG, yakni tradisi menyanyi sambil mendayung. Bagi masyarakat Ansus, laut bukan sekedar jalur perjalanan, tetapi juga ruang untuk mewariskan ingatan, pengalaman, dan perasaan melalui nyanyian. Melalui Festival Arus Ansus 2026, kekayaan budaya tersebut diharapkan semakin dikenal oleh generasi muda dan masyarakat luas. Harapannya agar festival ini menjadi agenda tahunan untuk menjadi dorongan untuk terus merawat tradisi, pengembangan kreativitas masyarakat, serta memperkenalkan potensi budaya dan pariwisata Ansus kepada masyarakat. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Iya, dan saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Lintas Serui Sore untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas, editor Dodi Walesa dan saya Hans Man, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

Baik, saudara pendengar, 50 menit sudah kita lalui dari pukul 15 waktu Indonesia Timur dan hingga jelang malam nanti pada Lintas Serui sore edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Kembali saya Anggra Rani menemani ruang dengar Anda dengan mengawali kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut bersama Pro 1 RRI Serui dan juga akan hadir berbagai informasi terupdate untuk menambah wawasan, juga menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara di sore hari ini.

Iya baik, saudara pendengar, teman-teman pilihan dari albumnya Imam S. Arifin, juga Maggie Z dan Lewaldi. Kami sudahi saja ya dari teman-teman dangdut nostalgia 80-an hingga 90-an yang baru saja kami ketengahkan ke ruang dengar saudara. Semoga terhibur untuk Anda, pendengar setia, khususnya pencinta musik dangdut, dimanapun Anda berada. Tanda waktu menunjukkan pukul 17 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, kami akan menghadirkan beberapa informasi ke ruang dengar saudara. Namun satu buah pemberitahuan kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, yang mana pemberitahuan berasal dari Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia Jemaat El Shaddai Serui yang ditujukan kepada seluruh pimpinan dan pelayan gereja-gereja di kawasan Teluk Ampimoi. Isi pemberitahuan: sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan satu abad Injil masuk di Teluk Ampimoi, maka dengan ini kami panitia KKR dan seminar rohani Teluk Ampimoi berdoa menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan dan pelayan gereja-gereja di kawasan Teluk Ampimoi bahwa akan dilaksanakan kegiatan KKR dan seminar rohani sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju peringatan satu abad Injil masuk di Teluk Ampimoi. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk membangun persatuan, kebersamaan, dan kehidupan rohani masyarakat Teluk Ampimoi dengan melibatkan gereja-gereja dari berbagai denominasi, masyarakat, pemuda, serta seluruh unsur yang ada di kawasan Teluk Ampimoi. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk bersama-sama mengucap syukur atas perjalanan Injil di Teluk Ampimoi sekaligus mempersiapkan diri menyambut satu abad Injil masuk di Teluk Ampimoi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan, doa, dan partisipasi dari setiap gereja dalam menyukseskan kegiatan dimaksud. Adapun kegiatan KKR dan seminar rohani Teluk Ampimoi berdoa akan dilaksanakan pada hari Selasa hingga hari Kamis, yaitu tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2026. Waktu seminar pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur sampai selesai, dan waktu KKR pukul 18.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, dengan tempat seminar 1 GKPMI Bethlehem Ayari dan GPDP Embun Hermon Ampimoi. Untuk tempat KKR berlokasi di halaman gereja GKI Laharoi, Kampung Randawaya. Ya, demikian pemberitahuan ini disampaikan. Kiranya melalui kegiatan ini kita dapat berjalan bersama dalam semangat persatuan tubuh Kristus untuk menyukseskan rangkaian kegiatan menuju satu abad Injil masuk di Teluk Ampimoi. Atas perhatian, dukungan, doa, dan partisipasi Bapak Ibu pimpinan dan pelayan gereja, kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, berikut kami sampaikan informasi pemberitahuan yang kedua berasal dari Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Klasis Kepulauan Yapen, yang ditujukan kepada seluruh peserta HUT GBGP. Isi pemberitahuan bahwa dalam rangka keberangkatan peserta HUT Akbar GBGP atau Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah

Indonesia Timur atau jam 10 malam. Demikian pemberitahuan ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Iya, pendengar, itulah dua buah informasi bersifat pemberitahuan yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar saudara masing-masing dari Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Klasis Kepulauan Yapen, dan juga berasal dari Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia, Jemaat El Sadai Serui. Tiga belas menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur dan dua nomor lagu kami hadirkan menemani ruang dengar saudara sebelum kami beranjak pada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar saudara di sore hari ini.

0: Dai.
1: Apa, Aide?
0: Kok bisa bantu Sakang?
1: Bantu apa, Aide?
0: Antar paket pesanan ke alamat ini. Bisa kah, Dai?
1: Tapi paket apa itu, Aide?
0: Ah, kau jangan terlalu banyak tanya. Nanti saya kasih kau uang. Yang penting, kau antar paket ini dulu. Cepat sudah, sebelum ada yang curiga Tongdo di sini.
1: Aide, saya memang butuh uang. Tapi saya tidak mau jadi kurir barang haram itu.
0: Ji, kenapa, Jidi?
1: Kau harus sadar, Aide. Generasi di Papua ini sudah hampir punah. Hanya karena pakai barang haram itu.
2: Stop, jadikan pertemanan untuk menyebarkan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
3: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik, biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Baik, saudara pendengar, 24 menit sudah kita lalui dari pukul 17 dan informasi terkait dengan tiga akses dinilai baik, maka Dukcapil dan Dinas PUPR Yapen perkuat keterbukaan informasi berbasis website. Ya, pendengar, dari laman seruipos.com, pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas keterbukaan informasi dan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen mendapat apresiasi dari Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Papua. Tiga instansi yang menjadi perhatian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Apresiasi tersebut disampaikan Aldo Moy, SIKOM, dalam evaluasi daring mengenai lalu lintas pemberitaan pemerintahan melalui domain resmi .go.id. Ya, domain resmi go.id pada tahun 2026. Dan menurut Aldo, pemanfaatan website dan aplikasi digital oleh ketiga instansi tersebut merupakan langkah positif dalam memperluas akses informasi, mendukung efektivitas pelayanan, serta mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Ia menilai pengelolaan channel digital pemerintah daerah perlu terus dikembangkan agar tidak hanya berfungsi sebagai media publikasi, tetapi juga menjadi sarana penyampaian informasi dan pendukung pelayanan publik yang mudah diakses. Ya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Yapen Harold Weno mendapat apresiasi atas pengelolaan website yang mendukung penyampaian informasi pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dan selain pemanfaatan teknologi digital, Dukcapil Yapen juga disebut telah beberapa kali memperoleh penilaian atau opini baik dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut menjadi catatan positif bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di daerah. Ya, namun jenis penilaian tahun penerbitan dan hasil resmi Ombudsman perlu dikonfirmasi melalui dokumen terkait. Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik dan masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, serta mekanisme pengaduan. Karena itu, pengelolaan website perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan secara langsung agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan Dukcapil Yapen kembangkan pengelolaan informasi dan pelayanan. Kemudian DPUPR PKP kembangkan e-tuntas, yang mana apresiasi berikutnya ditujukan kepada Kepala DPUPR PKP Kabupaten Kepulauan Yapen Jumirto Dwi Bongga atas pemanfaatan teknologi informasi melalui website dinas dan inovasi layanan digital e-tuntas. Ya, aplikasi e-tuntas ini dapat diakses melalui e-tuntas.yapenkap.go.id, sedangkan website resmi dinas terkait tersedia di dpuprkpkp.kepyapenkap.go.id. Dan menurut Aldo, penggunaan subdomain resmi pemerintah untuk mendukung publikasi dan layanan digital merupakan langkah yang perlu diperkuat oleh perangkat daerah. Keberadaan channel digital tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi secara lebih terstruktur, memperluas jangkauan publikasi, dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Ya, pengelolaan konten yang baik juga berpotensi meningkatkan keterlihatan informasi pemerintah melalui mesin pencari, termasuk Google, dan meski demikian keterlihatan konten dalam hasil pencarian perlu dibedakan dari peringkat resmi atau penilaian kinerja suatu layanan digital.
Keberhasilan inovasi digital tetap perlu dilihat dari manfaat bagi pengguna dan konsisten pembaruan informasi, kemudahan akses, serta keandalan sistem yang digunakan. Dan untuk RSUD Serui terapkan pendaftaran online yang mana di sektor kesehatan RSUD Serui turut mendapat apresiasi melalui pemanfaatan sistem pendaftaran loket online yang dapat diakses melalui antrolserui.kepyapen.go.id dan sistem tersebut disebut menggunakan SIMGOS versi 2 sebagai bagian dari pengembangan administrasi pelayanan rumah sakit.

Ya, pendaftaran online ini berpotensi mempermudah pasien dalam mengakses proses administrasi sebelum mendapatkan pelayanan, dan penerapan sistem semacam ini juga dapat mendukung pengelolaan alur pendaftaran agar lebih terstruktur. Namun efektivitasnya perlu didukung kesiapan sistem informasi yang mudah dipahami, perlindungan data pasien, dan pendampingan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Pengembangan website dan aplikasi layanan pemerintah tersebut sejalan dengan arah kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

0: Jadi saya berhak menentukan siapa temanku.
1: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan
5: Mobil Kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
6: Korea? Jerman.
5: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
6: Bukannya itu Argentina?
5: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
7: Hah?
8: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Baik, saudara mendengar, dua tembang telah kami hadirkan menemani ruang dengar saudara dari Serui Kotaku dan Seka Kaimana yang baru saja hadir menemani kebersamaan kita. Semoga terhibur via udara. Selanjutnya kami akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami jelang azan maghrib yang akan kami hadirkan pada pukul 17.49 menit waktu Indonesia Timur.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, saudara pendengar, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat, demikian rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami dan juga telah kita ikuti bersama azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya. Pukul 18:21 waktu Indonesia Timur, kita akan beranjak pada acara mendatang, yaitu rangkaian informasi seputar monolog kisah inspiratif. Selamat petang dan selamat mengikuti.

Saudara pendengar, 31 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan kita beralih pada acara kita mendatang. Terkait dengan informasi seputar monologis inspiratif, yang mana salah satunya adalah Charlie Heatobon selaku ahli Palem yang mendeskripsikan 50 spesies baru. Iya, pendengar, bagi Profesor Dr. Charlie Dani Heatobon, hutan Papua bukan sekedar bentang alam yang menyimpan kekayaan hayati, namun hutan merupakan ruang penelitian sekaligus sumber pengetahuan yang dapat menentukan arah pembangunan. Dan selaku guru besar botani hutan Fakultas Kehutanan Universitas Papua, dikenal sebagai salah satu ahli palem terkemuka di dunia yang telah mendedikasikan lebih dari 2 dekade untuk mempelajari flora Papua. Ketertarikan Charlie terhadap palem berawal dari keunikan bentuknya, karena palem ini bahkan kerap disebut sebagai pangeran dunia tumbuhan karena tampilannya yang anggun, mudah dikenali, dan memiliki banyak manfaat. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada 1995 dengan penelitian tentang palem. Dan setahun kemudian Charlie mulai mengikuti berbagai ekspedisi botani di Papua dan wilayah lain. Pada 2000, ia resmi bergabung dalam proyek Palms of New Guinea, sebuah penelitian besar yang hasilnya diterbitkan dalam bentuk buku pada 2024. Perjalanan ilmiahnya membawanya ke berbagai medan ekstrim, mulai dari pesisir hingga puncak pegunungan. Dan salah satu pengalaman paling berkesan adalah ketika ia mencari palem zebra atau Caryota zebrina di pegunungan Cyclops.

Iya, dan pendengar, di selain itu Charlie dan tim juga mendaki seharian lalu bertahan hampir satu minggu dengan berlindung di bawah batu tanpa bisa mandi karena tidak tersedia air. Kerja keras itu terbayar ketika Palemzebra dipublikasikan sebagai spesies baru pada 2000. Iya, dan temuan penting lainnya justru bermula secara tidak terduga, dan ketika menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan di Raja Ampat, Charlie melihat sebuah paling besar di samping gedung pertemuan. Sampelnya kemudian diteliti melalui analisis filogenetik di Inggris dan terbukti merupakan marga baru yang diberi nama Wallachiodoxa, dan hingga kini Charlie telah mempublikasikan 50 spesies baru yang termasuk dalam 5 marga baru. Namun kiprah Charlie tidak berhenti pada penemuan dan publikasi ilmiah, dan sebagai ketua badan riset dan inovasi daerah Papua Barat, ia berupaya membawa hasil penelitian ke dalam kebijakan publik. Riset menjadi bahan penyusunan polisi brief, kepengakuan dan perlindungan masyarakat adat, serta kebijakan pembangunan berkelanjutan. Nah, bagi Charlie, sains harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Karena itu, penelitian keanekaragaman hayati perlu dihubungkan dengan pengetahuan tradisional, pengembangan ekowisata, komoditas lokal non deforestasi, dan juga ekonomi berbasis alam. Perjalanan Charlie menunjukkan bahwa seorang ilmuwan dapat bekerja di antara hutan, laboratorium, dan ruang kebijakan, memastikan kekayaan alam Papua menjadi dasar bagi masa depan yang lebih berkelanjutan.

Iya, dan informasi selanjutnya terkait dengan, ya setelah tadi kita ikuti informasi terkait dengan Charlie Hatubun, ahli Palem yang mendeskripsikan 50 spesies baru, kini kita beranjak pada Kopra Hidup Lagi, warga adat Malin di Merauke kembali merawat Dusun Kelapa. Iya, pendengar, bagi masyarakat adat suku Malin yang mendiami wilayah distrik Semangga, Kabupaten Merauke, kelapa bukan hanya menghasilkan uang, tetapi pohon-pohon yang tumbuh di sekitar kampung itu telah menjadi sumber pangan, bahan kebutuhan sehari-hari, serta penghidupan yang diwariskan lintas generasi. Karena itu kelapa muda tidak boleh dijual. Ya, larangan ini berkaitan dengan manfaat kelapa dalam kehidupan masyarakat dan sabutnya digunakan sebagai bahan bakar pengganti kayu dan tempurungnya dijual, sementara daging kelapa menjadi bahan baku minyak ataupun dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kamilus bercerita, sekitar tahun 2000-2010, masyarakat adat di Matara sebenarnya telah coba mengolah kelapa menjadi kopra yang dijual ke pengepul. Kopra merupakan daging buah kelapa yang dikeringkan melalui penjemuran atau pengasapan sebagai bahan baku utama pembuatan minyak kelapa dan produk turunan lainnya. Namun karena harga kopra kala itu tidak stabil, kata Kamilus, sebagian besar petani adat berhenti memproduksi kopra dan lebih memilih menjual kelapa utuh. Nah, kondisi ini berlangsung bertahun-tahun dan 16 tahun kemudian masyarakat kembali berupaya memproduksi kopra. Ya, upaya ini mendapat pendampingan Yayasan Ekonusa yang kemudian ikut mendorong pengembangan rantai usaha melalui koperasi Yora Makande Jaya. Pertemuan awal dengan petani kopra dilakukan di Kampung Matara pada 20 Januari 2026, yang mana dalam pertemuan itu warga membicarakan berbagai persoalan yang selama ini membuat usaha kopra sulit berkembang. Salah satunya pasar yang jauh dari kampung, yang mana waktu tempuh dari Kampung Matara ke pusat kota Merauke sekitar 1 sampai 1,5 jam menggunakan kendaraan darat. Tak jarang uang hasil penimbangan kopra di kota malam habis terpakai untuk membayar biaya transportasi umum. Moses Ramsis Boy selaku program Asosiasi Ekonusa di Merauke mengatakan salah satu jalan keluarnya adalah memperpendek rantai penjualan kopra dari kampung. Ya, melalui koperasi, kopra dibeli langsung dari petani dan pengumpulan pertama dimulai pada 26 Januari 2026 di rumah warga dan berlanjut rutin 2 kali dalam seminggu. Sejak Februari 2026, koperasi juga menggunakan bangunan sanggar budaya yang mangkrak di Kampung Matara sebagai tempat penampungan kopra. Warga dapat menjual hasilnya langsung di kampung tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi tinggi ke kota. Perubahan itu ikut menarik warga kembali mengolah kelapa dan jumlah pengolah kopra yang semula hanya 5 meningkat menjadi 25 orang. Di kampung lain di distrik Semangga seperti Kampung Waninggap Nanggung dan Urum, masyarakat adat Malin terkendala keterbatasan lahan kebun kelapa. Sebagian warga hanya memiliki 10 hingga 40 pohon kelapa di lahan mereka. Ya, meskipun begitu, masyarakat di 2 kampung tersebut menyiasatinya dengan membeli buah kelapa dari warga Malin di Kampung Matara seharga Rp1.500 hingga Rp2.000 per butir untuk diolah kembali menjadi kopra. Kelapa dari Matara akhirnya ikut menghidupkan usaha kopra warga di kampung-kampung sekitar. Dan sepanjang periode 26 Januari hingga 22 April 2026, total kopra yang berhasil terkumpul mencapai 15 ton. Namun ketika dilakukan penimbangan ulang pada tanggal 24 hingga 25 Juni 2026, jumlah tersebut susut menjadi 12.461 kg akibat kadar air yang masih tinggi pada kopra yang diterima dari petani. Tantangan kualitas ini lalu coba diatasi dengan pelatihan peningkatan kapasitas tempat pengasaran atau asaran yang diinisiasi oleh tim Ekusona dengan mengadopsi praktik pengolahan dari Kabupaten Sarmi. Tim juga melakukan aturan baru berupa pemotongan harga bagi kopra yang belum memenuhi standar kekeringan agar tetap adil bagi kedua belah pihak.
Ya, hasilnya dari perbaikan proses ini, maka pada 24 Agustus 2026, pengiriman perdana 14,5 ton kopra dari tiga kampung, yaitu Kampung Urum, Kampung Waninggap Nanggo, dan Kampung Matara ke Surabaya dapat dilakukan. Ya, dan menurut Sumarni Kaise, Ketua UMKM Sinai di Kampung Urum, adanya peningkatan ekonomi dari kopra di kampung telah ikut mengubah mata pencaharian sebagian warga. Banyak pemuda dan kerabat yang semula bekerja sebagai buruh truk atau penggali pasir, petani kini kembali melirik potensi pengolahan kopra dari kelapa. Ya, dengan kembalinya masyarakat merawat dusun atau kebun kelapa menjadi bagian penting dari ekonomi regeneratif yang mulai tumbuh di distrik Semangga. Di sini gagasan adalah kelapa memberi penghasilan tetapi dusunnya juga tetap dirawat. Pohon-pohon lama dipanen tetapi pohon baru harus terus ditanam. Dan juga ada Jamina Rineke Rumbewa selaku Ketua Koperasi Yora Makenda Jayang yang mana mengatakan potensi kelapa di distrik Semangga masih sangat besar. Dan secara teknis, luas rata-rata kebun petani berkisar 500 meter persegi hingga 1 hektar. Dan setiap petani memiliki kapasitas produksi antara 150 hingga 500 kg kopra dalam satu siklus kerja selama 5 hari. Dan kemampuan ini didukung keterampilan petani mengolah 300 hingga 500 butir kelapa setiap hari. Dan meskipun punya banyak pohon kelapa, ternyata belum cukup. Dan petani masih berhadapan dengan modal, kualitas kopra, ongkos angkut, dan pasar. Yang mana para petani misalnya sering memiliki dana cadangan untuk membeli buah kelapa langsung dari pemilik kebun. Kondisi ini membuka ruang bagi pengepul dari kota yang datang dengan sistem jemput bola dan membawa uang tunai. Akibatnya bahan baku yang sebenarnya dapat diolah masyarakat di kampung lebih dulu dibawa keluar sebelum tempat diproses. Ya, para petani kemudian mengusulkan agar penimbangan kopra oleh koperasi dapat dilakukan rutin 2 hingga 3 kali seminggu. Maka dengan begitu harapannya perputaran uang hasil penjualan kopra di tingkat petani dapat berlangsung lebih cepat. Percepatan ini juga ditopang dengan memaksimalkan gudang kopra milik Koperasi Yora Makenda Jaya di Distrik Merauke, dan gudang berbahan kayu ukuran 4x4 meter itu mampu menampung sekitar 15 ton kopra sebelum diangkut menggunakan kontainer. Paralel koperasi terus berkeliling mengumpulkan kopra dari kampung ke kampung di Kabupaten Merauke yang mencakup 22 distrik, termasuk salah satunya Kampung Soa di Distrik Tanah Miring yang memiliki potensi kopra cukup tinggi. Warga masyarakat pun dapat langsung menjual kopranya ke gudang koperasi tersebut. Karena bagi masyarakat Marin, kelapa akhirnya berkembang memutar ekonomi. Di sisi lain, warga kembali merawat dusun dan juga memanen kelapa mereka sendiri dan menanam pohon-pohon baru yang kelak akan mereka tinggalkan untuk anak cucu.

Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar saudara di malam hari ini. Dan selanjutnya, program Mas Satu Riris Rui akan bergabung mengikuti rangkaian informasi dalam paket Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara Korwil Nusantara 1 Papua edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam. Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorwil Jayapura edisi Senin 12 Oktober 2000. Lengkapnya Fahmi Yun. Kami awali dengan berita pertama. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi landasan dalam memperkuat kelembagaan adat.

0: Sonam.
1: Dan harapan kami panitia memang kami targetkan 13 marga dari suku Wambur, Manggopo ini dari dua suku-suku yang berasal dari tiga distrik ini. Di bulan Oktober ini harapan kami sesuai dengan Pak Kabak di minggu terakhir, jika semua tahapan sudah selesai, Pak Bupati dan juga unsur pemerintah daerah lainnya akan menyerahkan secara resmi kepada masyarakat sebagai bentuk pengakuan negara melalui pemerintah daerah kepada masyarakat hukum adat.
0: Ia berharap penyerahan SK tersebut menjadi bentuk nyata pengakuan negara terhadap keberadaan 13 masyarakat hukum adat di Kabupaten Bovendigul, sekaligus memberikan kepastian pengakuan dan perlindungan terhadap identitas, kelembagaan, serta hak-hak adat yang mereka miliki. Thomas Syamblen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Jayawijaya berkolaborasi dengan Koperasi Komoditi Kopi Papua akan membawa produk UMKM Jayawijaya menembus pasar nasional melalui Smesco Jakarta. Berikut laporan dari RRI Wamena bersama Ilham Kadir Andi Jori.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Jayawijaya berkolaborasi dengan Koperasi Komoditi Kopi Papua (KOPA) akan membawa produk UMKM Jayawijaya menembus pasar nasional melalui Smesco Jakarta. Langkah ini dilakukan setelah sejumlah produk UMKM Jayawijaya dinilai telah memenuhi persyaratan legalitas untuk dipasarkan di pasar yang lebih luas. Ketua Dekranasda Jayawijaya Dr. Idawati Warumi Murib saat bertandang ke Smesco mengatakan bahwa produk UMKM yang telah memiliki hak cipta dan nomor induk berusaha atau NIB berpeluang untuk ditampilkan di Smesco. Menurutnya, Smesco menjadi salah satu ruang strategis untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk UMKM Jayawijaya di Jakarta. Langkah ini sebagai upaya untuk mendorong pelaku UMKM terus mengembangkan kreativitas agar produknya mampu memenuhi kebutuhan pasar nasional.
4: Bapak Ibu sekalian yang punya produk-produk UMKM akan kita masukkan di pasar Jakarta sekarang. Jadi silakan terus kembangkan kreativitas, ya, hasil-hasil karya yang akan kita lihat dan dibutuhkan yang bisa masuk pasar Jakarta, kita akan masukkan. Jangan berkecil hati, kita ada di Papua sana, kita berpikir bahwa mungkin kita tidak bisa tembus pasar Jakarta, hari ini kita bisa.
3: Di tempat yang sama, Ketua KOPA Deni Gibalom mengatakan KOPA telah memasuki tahun kedua dan mendapatkan ruang di Smesco untuk menampilkan berbagai produk daerah. KOPA yang bergerak di komoditi kopi Papua dan melibatkan 3 provinsi serta 6 kabupaten membuka peluang bagi produk UMKM Jayawijaya untuk ikut dipajang dan diperkenalkan kepada pasar yang lebih luas.
5: Kita adalah salah satu koperasi under Kementerian Koperasi, yaitu KOPA Komoditi Kopi Papua. Saya mengajak Ibu Bupati, ini ada tempat bagaimana kita bisa kurasi hasil karya dengan dia punya izin, dia punya merek dagang dan semua, kita bisa taruh untuk sebagai tempat display di sini. Saya berharap pelaku usaha jangan membatasi diri, tapi dia harus membuka diri, dia harus berinovasi, dia bisa buat apa saja, dan dia punya karya-karya itu kita bisa jalan bersama-sama untuk mempublish ke mana saja.
3: Deni mengajak generasi muda dan pelaku usaha di Wamena maupun Jayawijaya untuk tidak membatasi diri dalam mengembangkan produk. Ia menilai kolaborasi dengan KOPA dapat menjadi sarana untuk mempublikasikan karya UMKM daerah ke berbagai pasar dengan tetap memenuhi persyaratan legalitas usaha dan produk. Dari Wamena, Ilham Kadir Andi Jori, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
2: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua menargetkan fraksi utuh di DPRK Kota Jayapura pada pemilihan umum mendatang. Target itu melalui penguatan struktur dan konsolidasi partai hingga tingkat bawah. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
6: DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua menargetkan perolehan suara secara optimal hingga mampu membentuk satu fraksi utuh di DPRK Kota Jayapura pada pemilihan umum mendatang. Ketua DPW P3 Papua Haji Mursidin mengatakan target tersebut realistis untuk dicapai mengingat struktur kepengurusan dan konsolidasi partai di tingkat DPC Kota Jayapura yang dinilai sangat solid. Mursidin menegaskan sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia, P3 harus memperkuat basis dukungan dari tingkat paling bawah.
7: Saya harap Ketua DPC, Ketua PAC untuk bekerja keras untuk tingkat bawah. Karena itu saya sampaikan tadi, kita mulai kerja dari tingkat bawah. Karena untuk suatu organisasi, memang suara dasar yang kita angkat ke atas. Semua di tingkat cabang harus merangkul semua kader-kader. Kalau saya lihat sini, kader-kader di cabang ini luar biasa. Di ranting, nanti mungkin di tingkatkan lagi ya kinerjanya untuk kader-kader kita. Sama anak-anak milenial ya Pak. Kedua, harus dirangkul semua. Karena suara milenial ini kan kita tahu sendiri kan, besar ini pengaruhnya. Di kota ini kan kita salah satu partai yang mengusung beliau dari kota, termasuk provinsi. Ya, saya harap kader-kader di bawah harus kawal program-program pemerintah.
6: Sementara Ketua DPC P3 Kota Jayapura, Haji Akbar Arif, berkomitmen memperkuat dan memantapkan struktur organisasi partai hingga ke tingkat ranting. Menurutnya, kesiapan konsolidasi internal serta penguatan akar rumput merupakan pondasi penting bagi kejayaan partai untuk menjawab berbagai tantangan politik ke depan.
8: Pengurus di kota memang sangat berpengaruh untuk ke depannya, yang mana baik tingkat provinsi yang ada yang beberapa kursi kemarin sebelumnya itu satu minimal dia ditingkatkan. Harapan kami baik di kota begitu pun juga. Kemarin di kota ya dua kursi ya. Harapan kami dengan Pak Ketua DPW pastinya ya satu fraksi. Dan kami sependapat dengan Pak Ketua DPW, pastinya kami membangun organisasi ini dari bawah. Alhamdulillah tadi ini hari ini terlaksana dengan musancap. Selesai musancap pastinya nanti kita membentuk tingkat ranting, tingkat kelurahan, baik itu pemuda-pemuda. Ya kita sadari bahwa pemilih kedepannya pastinya anak-anak milenial yang banyak. Ya mudah-mudahan kita bisa jauh lebih baik dari sebelumnya atau partai-partai lain.
6: Ditambahkan Ketua Panitia Musyawarah Anak Cabang Sekota Jayapura, Ferdi Samsudi menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk kepatuhan jajaran pengurus di daerah terhadap instruksi kepengurusan tingkat pusat. Dikatakan setelah kepengurusan 5 PAC Sekota Jayapura ini resmi terbentuk, akan dilanjutkan konsolidasi ke tingkat bawah.
9: Agenda musancap ini yang mana kami ini sudah melakukan perintah partai dari pusat, yaitu kegiatannya musancap mengacu kepada anggaran dasar partai. Kami sudah melengkapi, mungkin kedepannya setelah PAC ini terbentuk kami akan membentuk lagi sampai tingkat ranting. Itu aja dari Ketua Panitia dan alhamdulillah sudah berjalan lancar semua.
6: Selain memperkuat mesin partai di tingkat bawah, DPC P3 Kota Jayapura juga menyiapkan strategi perolehan suara dengan menggait kelompok pemilih potensial maupun memaksimalkan peran perempuan dalam panggung politik daerah. Nalik Saulia melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sulfahmi Yunus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, kembali bersama program 1 RRI Serui setelah mengikuti Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026, yang disiarkan secara Koril Nusantara 1 Papua untuk Anda. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan juga dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara di malam hari ini. 14 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan menemani ruang dengar saudara. Rangkaian hiburan kembali kami hadirkan menemani kebersamaan kita. Selamat malam saja bagi Anda semua pendengar setia kami, baik yang berada di Kepulauan Yapen, yang ada di Waropen, bahkan yang tengah mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Streaming. Semoga terhibur via udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Baik pendengar, di 32 menit sudah kita lalui dari pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar saudara, di antaranya dari Kepulauan Yapen terkait dengan Yapen Free Dive dorong promosi wisata bahari Kampung Sarwandori. Ya, di sini komunitas Yapen Free Dive mendorong promosi potensi wisata bahari Kampung Sarwandori Kepulauan Yapen Papua melalui partisipasinya dalam Festival Sarwandori Infram Minggu 10 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk memperkenalkan olahraga selam bebas atau free diving, sekaligus mengajak masyarakat mengenal dan menjaga keindahan bawah laut daerah setempat. Ya, Ketua Komunitas Yapen Free Dive Aslan Amin mengatakan keikutsertaan komunitasnya dalam festival tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi Laut Sarwandori kepada masyarakat luas, sekaligus meningkatkan minat terhadap olahraga selam bebas. Yang mana menurut Aslan, Yapen Free Dive ini mengusung semangat dari kami untuk kami sebagai bentuk kebersamaan dalam menikmati keindahan laut, sekaligus membangun kesadaran untuk menjaga kelestarian ekosistem bawah laut. Nah, ia pun juga menjelaskan keindahan bawah laut Kampung Sarwandori termasuk pasir putih dan terumbu karang alami menjadi potensi wisata bahari yang perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat, juga wisatawan maupun pencinta aktivitas laut. Selain memperkenalkan aktivitas freediving, Yapen Free Dive juga membuka stand dalam Festival Sarwandori Infram, dan stand tersebut menyediakan penjualan perlengkapan free diving serta layanan penyewaan alat dengan harga ekonomis sehingga masyarakat yang ingin mencoba olahraga tersebut dapat memperoleh akses terhadap peralatan yang dibutuhkan. Aslan juga mengatakan komunitasnya terbuka bagi masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang ingin belajar bertukar pengetahuan dan mengenal dunia bawah laut. Ya, masyarakat yang tertarik bergabung atau memperoleh informasi mengenai kegiatan komunitas dapat mengakses akun Instagram @yapenfreedive. Meski demikian, Aslan juga menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas penyelaman. Ia mengingatkan para penyelam agar tidak melakukan freediving seorang diri, melainkan bersama rekan selam atau buddy yang memahami prosedur keselamatan. Aslan berharap keterlibatan Yapen Free Dive dalam Festival Sarwandori Infram ini dapat meningkatkan perhatian masyarakat terhadap potensi wisata bahari Kepulauan Yapen, dan ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif mempromosikan keindahan laut daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dan melalui kegiatan tersebut, Yapen Free Dive berharap semakin banyak masyarakat mengenal potensi bawah laut Kampung Sarwandori, tertarik mempelajari olahraga free diving secara aman, serta turut menjaga terumbu karang dan ekosistem laut sebagai kekayaan alam daerah yang berpotensi mendukung pengembangan pariwisata bahari di Kepulauan Yapen. Yaitu informasi terkait dengan Yapen Free Dive dorong promosi wisata bahari Kampung Sarwandori. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Jayapura terkait dengan platform media sosial PajeReview resmi meluncurkan gerakan Papua Pasti Bisa untuk UMKM asli Papua, dan gerakan ini digagas Elsa Dai Sandi Pustap lewat akun TikTok dan Instagram @PajeReview. UMKM lokal di tanah Papua kerap menghadapi tantangan dalam hal pemasaran dan publikasi produk. PajeReview hadir memberi panggung promosi digital secara gratis bagi wirausaha asli Papua, dan ia dikenal sebagai dosen program studi manajemen pemasaran di Universitas Cendrawasih Jayapura. Akun @PajeReview kini memiliki puluhan ribu pengikut dan ratusan ribu total suka. Gerakan ini lahir dari pengamatan langsung terhadap pelaku usaha kecil di Mimika dan Jayapura, dan banyak pedagang dan pengrajin lokal memiliki produk berkualitas namun sulit mengemas serta mempromosikan usahanya. Ya, PajeReview merekam proses produksi, pelayanan, dan kisah perjuangan di balik setiap usaha lokal, dan konten disajikan lewat format video pendek yang dinamis, interaktif, dan mudah dicerna oleh penonton. Pajak Review identik dengan sosok penampil bermasker dalam setiap video di akun @pajakreview. Dan langkah ini disengaja agar sorotan tertuju pada penjual dan produk UMKM, bukan pada dirinya. Elsa Dai menyebut keterbatasan akses media membuat usaha lokal kalah bersaing dengan brand besar, karena ia ingin membuka peluang lebih luas bagi wirausahawan asli Papua untuk dikenal publik nasional. Ya, beberapa UMKM yang diliput antara lain Magic Coffee di Sentani milik Meli Jikwang, ada pula Roti Bakar Matoa di Jayapura yang dirintis Mena Setagi dan ya selaku siswa SMK asal Nabire. Usaha Rotar NX di Padang Bulan dikelola Heri Nawipang, mahasiswa Fakultas Teknik Unjen, dan kedai Daily Dos Timika milik Benny Noeni turut menjadi salah satu UMKM yang ulas. Ya, sebagai akademisi pemasaran, Elsa Dai memadukan pendekatan keilmuan dengan realistis lapangan secara langsung, dan kunci keberhasilan UMKM digital menurutnya terletak pada penguatan merek lokal dan cerita yang autentik. Nah, hingga kini playlist Papua Pasti Bisa telah memuat sedikitnya 15 video ulasan UMKM Papua, dan warganet merespon sangat hangat lewat komentar, pembagian ulang video, hingga pertanyaan lokasi usaha yang diliput. Ya, konten ini terbukti mendongkrak jumlah pengunjung dan penjualan di lapak-lapak UMKM yang diulas, dan tim Pajak Review juga aktif mengedukasi pelaku usaha soal kualitas produk dan standar pelayanan. Ya, ke depan gerakan Papua Pasti Bisa diharapkan menjangkau lebih banyak wirausahawan di pelosok Papua, dan Pajak Review berkomitmen menjadi media independen yang menyuarakan karya dan perjuangan wirausaha asli Papua. Yaitu informasi terkait dengan Pajak Review hadirkan konten Papua Pasti Bisa untuk UMKM asli Papua, dan juga Yapen Freedive dorong promosi wisata bahari Kampung Sarwandori yang telah kami hadirkan ke ruang dengar saudara di malam hari ini. 39 menit sudah kita lalui dari pukul 19, dan rangkaian hiburan masih kembali kami ketengahkan menemani ruang dengar Anda di saat ini.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Baik, saudara pendengar setia program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada. Tanda waktu menunjukkan pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur dan kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di malam hari ini ya untuk Lintas Serui Sore. Dan untuk Lintas Serui Malam hingga pukul 24 nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Simon Kayai yang akan menemani ruang dengar Anda di malam ini. Akhirnya saya Anggra Rani pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda kami akan hadirkan program acara drama radio menemani ruang dengar Anda dengan judul Serdadu Semut. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Yosep, Yosep, nih, bangun pi sekolah.
1: Mas, pagi kah?
0: Iyo, bangun cepat sudah, baru siap ke sekolah.
1: Iyo. Mama, siapa kompor yang tadi kamu sih kemana?
0: Ada di pinggir tungku tuh.
1: Oh iya mama, siapa kompor itu deh?
0: Iyo, jangan lupa belanga dengan beras itu.
1: Iyo mama, bisa jalan dulu.
0: Yosep, Yosep, mari.
1: Ya mama.
0: Sembahyang dulu.
1: Oh iyo. Ma, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Saya dan saya teman-teman menjalan ke sekolah. Tuhan tolong jaga saya dan jaga saya mama juga. Amin.
0: Amin. Terima kasih anak.
1: Yo, sama-sama mama. Saya jalan dulu
0: Yo, hati-hati di jalan
1: Iya mama.
2: Yo, sama saya siap nih.
1: Yo, tempo.
2: Marwa itu senang gerak.
1: Yo, aku siap baru nanti turun jemput Dora.
3: Wey, kantua.
1: Oh, bagus. Kantua sudah datang. Baru kak, barang-barang sama aja.
3: Aman, sayang. Aman.
1: Yo, gas sayang, kak.
4: Serdadu Semut, itulah panggilan untuk Yosep dan teman-temannya. Sekumpulan anak-anak yang begitu gigih dan sangat ingin bersekolah. Tekad yang kuat ini membuat anak-anak yang berusia sekitar 11-13 tahun dan duduk di bangku kelas 5 dan kelas 6 SD ini mampu menempuh jarak sejauh 15 km untuk sampai di sekolah mereka yang berada di

0: yang berbatu dengan pinggiran yang terjal serta melintasi hutan. Namun, mereka tidak takut. Setelah Yosef dan teman-teman berjalan sejauh 13 km, mereka akan singgah di sebuah sungai. Sungai ini menjadi tempat perhentian bagi mereka untuk memasak dan mandi. Yosef memiliki karisma seorang pemimpin. Yosef membagi tugas kepada teman-temannya. Ada yang membuat api, ada yang memasak nasi, ada yang memanjat pohon kelapa yang tumbuh tak jauh dari sungai itu. Kelapa itu menjadi lauk bagi mereka untuk disantap bersama nasi putih. Pasti enak.
1: Korek saja ada ini, harus dapat.
2: Iya, tambahkan lagi nih, biar api nyala cepat. Yanci, cuci beresin tempo. Api nyala nih.
3: Yo, latar belakang nih sudah.
1: Yo, taruh sudah.
3: Kelapa ada nih. Yanci, buat api satu lagi baru. Tuh bakar kelapa nih.
4: Ah, jangan bikin api banyak-banyak, kan dalam hutan nih. Putra ada daun piring banyak, Kak. Tempu, hutan tak bakar lagi. Biar satu ini saja, selesai masak, langsung tempadam.
3: Itu juga ya, kita harus jaga tempu hutan ini. Kalau hutan ini tak bakar, air ini kering juga, toh.
4: Yo, itu sudah. Jadi, itu harus wariskan mata air untuk tempu anak-anak. Bukan air mata buat anak-anak nanti. Paham, anak-anak?
1: Iya, Bapak Guru.
4: Ya, saya akan jadi Bapak Guru. Biar nanti saya ajar aku ada di kampung dan saya ajar aku dengan itu Bapak Anak nanti itu.
2: Sudah. Kau sememar itu makan. Itu suatu berdoa.
3: Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau makan. Berkati makanan ini, biar kami kuat untuk jalan ke sekolah. Kami pintar, kami jadi orang baik untuk negeri ini. Amin.
2: Amin. Yo, makan sudah. Selesai makan, langsung mandi, baru siap. Suara jangkrik semua hilang nih, matahari semua naik.
0: Setelah mereka menikmati santapan nasi putih berteman, lauk kelapa bakar yang sangat nikmat, sambil meneguk air sungai pengusir dahaga mereka. Mereka pun segera mandi, lalu mereka mengenakan seragam merah putih yang menjadi kebanggaan mereka. Dilanjutkanlah perjalanan dengan jarak 2 km sisa untuk sampai di sekolah.
2: Cepat, bergerak cepat, supaya jantung terlambat.
3: Siapa yang di belakang jari tete Momo? Lari!
5: Lari!
1: Aduh, sop kaki sakit, aduh, sop kaki sakit sekali, aduh.
2: Aduh, pacar gue semana?
1: Aduh, sop kaki sakit.
2: Apa-apa.
1: Aduh, sop kaki sakit sekali. Aduh, aduh, sakit. Ya, sakit, aduh, sakit. Aduh.
2: Yanji, gue baru sangat dari pikiran baru. Jadi baik, harus sempit pas.
1: Aduh,
2: kawan, bertahan nih, sok kau ini cepat.
1: Yo, aduh.
2: Oh, ini masih kita salah, bertahan nih.
1: Yo. Hai, ada sakit sekali, aduh. Sakit.
4: Orang sakit mana? Sudah sana.
1: Masih sakit, tapi tidak apa-apa sudah. Nanti saya tahan saja.
2: Tapi kawan, kau betul betul tidak apa-apa.
1: Yo, tidak apa-apa, bisa kawan.
2: Kalau begitu, ya Ci. Ganti pertangan baru kemudian bersedia jalan. Masih ganti pertangan masih sakit jadi.
1: Iya.
2: Oke, terus. Kupi ganti penampil ini.
3: Iya.
1: Kawan-kawan, terima kasih lagi kan sudah tolong saya.
2: Kita baku teman jadi susah kah, senang kah. Kita harus sama-sama baku bantu. Semangat, sedikit lagi nih sampai nih.

0: naluri, kepemimpinan yang baik, membuat Yosef dan teman-temannya sampai di sekolah tepat jam 8 pagi, di mana lonceng tanda pelajaran dimulai. Meski harus membopong gerak serta banyak rintangan yang dilalui, namun tekad yang kuat akan masa depan yang baik membawa para serdadu semua dengan gigih dan riang hati, sembari sesekali senyum bangga terlukis di wajah mereka. Mereka pun berjalan menuju ke kelas untuk belajar.
1: Kisah Serdadu Semut dimainkan oleh Yosef, diperankan oleh Alfio Stephen Gerard Heatubun. Yance diperankan oleh Rian Varian Christian Baransano. Gerard diperankan oleh Joshua Fernando Leverisa. Etus diperankan oleh Julian Anton Samberi. Mama diperankan oleh Yogbet Kubiari. Narasi diantarkan oleh Suitenia Nevisil Samberi. Teknik dan montase Wim Kubiari. Naskah disusun oleh Yulita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih memantau siaran Pro 1 melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, secara streaming di aplikasi RRI Digital Stasiun Pro 1 RRI Serui. Saudara pendengar di mana saja berada, kami cukupkan dulu saja hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita sentral yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI Jalan Merdeka Barat, Gedung 45 Jakarta. Selamat malam dan selamat menyimak penyampaian warta berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Secara
4: nanti
5: khusus mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau penambahan personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara institusi.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ariseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Tentu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Mas, bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti terjawab. Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
15: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
15: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
15: Masih penyidikan terus.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
15: Nggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
16: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
17: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace.
16: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa

0: semester 1 2025, 26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batam yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batam. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
1: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
3: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
4: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
3: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
4: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
5: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
4: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kir melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
6: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
7: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per dua hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
6: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak.

0: Dampak banjir, sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
1: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
0: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Harry Kisianto.
3: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
4: Yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
3: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
5: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
6: Ini jualannya apa sih, Mbak?
5: Jualannya nasi cokot. Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
7: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
3: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
6: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mempower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
2: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Anggapan saya, Displaret ini sangat luar biasa karena Displaret ini muridnya berasal dari desil 1 dan desil 2 yang itu membuat anak-anak jadi terfasilitasi apapun sarananya mulai dari seragam, setelah itu ATK dan lainnya. Jadi itu sangat membantu sekali. Harapan saya kedepannya bisa diperluas lagi, bisa diperbanyak lagi untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim, yaitu desil 1 dan desil 2.
2: Alhamdulillah Mbak, lebih bagus di asrama, anak saya tuh betah, fasilitasnya terjamin, semua apa serba gratis. Alhamdulillah ya, meringankan ke saya, nah, supaya anak saya tuh maju Mbak, itu biar menyenangkan orang tuanya, biar lanjutin ke kuliah, gratis semuanya serba gratis. Ya alhamdulillah Mbak. Semoga tercapai cita-citanya anak saya.
3: Fasilitas kita difasilitasi oleh Kemensos sangat-sangatlah bagus, sangat-sangatlah baik. Karena seperti ada smartboard ya untuk mendukung pembelajaran, jadi kita dikasih sebanyak 4 untuk saat ini. Ya. Nah, kemudian ada juga proyektor, layar LCD, kamera, tripod itu disediain. Juga kita ada lab juga, ada lab fisika, kimia, biologi, bahasa, perpustakaan untuk mendukung pembelajaran siswa.
4: Senang.
5: Terus?
6: Bahagia lah, lengkap. Ada smartboard.
7: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
8: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia menyapa malam.
9: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil. Dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Selamat malam untuk Anda seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang selalu kami banggakan. Dimanapun Anda berada, di tengah tenangnya malam, di antar hembusan angin laut dan di bawah langit Papua yang bertabur bintang, ada sebuah kata bijak yang ingin kita renungkan bersama malam ini. Sebelumnya, saya hadirkan dulu satu buah pemberitahuan bersifat informasi untuk Anda pendengar setiap program 1 RRI Serui.

Pendengar, satu buah pemberitahuan berasal dari gedung Gereja Kalvari Pantekosta Misi di Indonesia, Jemaat El Shaddai Serui. Ditujukan kepada seluruh pimpinan dan pelayan gereja-gereja di kawasan Teluk Ampimoi. Isi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku

0: nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
1: Tapi yang...
0: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.
2: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setia program 1 RRI, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital. Stasiun Pro 1, RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, 39 menit sudah kita lalui di pukul 23 ya, waktu Indonesia Timur. Salam hangat untuk Anda pendengar setiap program 1 RRI Serui dan seluruh warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya. Baik yang mendiami pesisir pantai, di seputaran kampung-kampung, dan yang saat ini berada di tengah keluarga, maupun bagi Anda yang masih menjalankan aktivitas malam ini. Saudara pendengar, malam telah tiba. Perlahan kesibukan hari ini mulai meredah, dan ada pula yang sedang duduk bersama keluarga, ada yang beristirahat setelah sehari melakukan aktivitas-aktivitas Anda. Dan mungkin ada pula yang sedang menyimpan banyak pikiran dalam hati. Saudara, Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui, kami akan bagikan beberapa kata-kata bijak malam tentang kehidupan. Pendengar dan seluruh warga masyarakat Kota Serui, waropen mamberamu, bahkan yang saat ini sedang memantau siaran Pro 1 RRI Serui. Tidak semua yang kita inginkan harus kita dapatkan. Ada hal-hal yang membutuhkan waktu, ada doa yang membutuhkan kesabaran, dan ada perjuangan yang hasilnya baru akan kita nikmati. Jangan menyerah hanya karena hari ini terasa berat. Selama kita masih diberi nafas, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Jangan merasa kecil hanya karena hidupmu belum sehebat orang lain. Sebab setiap orang mempunyai perjalanan, tantangan, dan waktunya masing-masing. Nelayan yang berangkat ke laut sebelum matahari terbit. Mama-mama yang bekerja demi keluarga, petani yang merawat kebunnya, serta anak-anak muda yang sedang mengejar cita-cita. Semua memiliki perjuangan yang layak harus kita hargai. Saudara pendengar, malam mengajarkan kita bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan sekaligus. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berjuang, dan ada waktunya beristirahat. Jika hari ini belum selesai harapan Anda, tenangkanlah hati, jangan biarkan kegagalan hari ini merampas harapan untuk hari esok. Tentang keluarga dan kasih sayang, selagi orang tua masih ada, berikanlah perhatian. Selagi keluarga masih berkumpul, jagalah kebersamaan. Jangan menunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya seseorang. Sebab kekayaan yang sesungguhnya bukan hanya uang dan harta, melainkan hati yang damai, keluarga yang saling menyayangi, dan rumah tempat kita selalu diterima.

Pendengar setia program 1 RRI Serui yang terakhir, kami hadirkan di ruang dengar Anda pesan motivasi untuk Anda sebelum beranjak ke pembaringan. Pendengar RRI Serui yang kami banggakan, sebelum memejamkan mata Anda malam ini, cobalah berdamai dengan diri sendiri. Maafkan kesalahan yang telah terjadi hari ini. Syukuri hal-hal kecil yang masih kita miliki. Jika ada masalah yang belum selesai, jangan kehilangan harapan. Besok adalah lembaran baru yang memberi kita kesempatan untuk melangkah kembali. Jangan ukur keberhasilan hanya dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada sesama. Pendengar setia program 1 RRI Serui, bayangan malam ini kita berdiri di tepian pantai. Ombak datang dan pergi, angin berhembus perlahan, dan langit terbentang luas di atas kita. Ombak mengajarkan kita bahwa kehidupan selalu bergerak. Angin mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu. Dan bintang-bintang mengajarkan kita bahwa sekecil apapun cahaya, tetap ada arti di tengah kegelapan. Saudara pendengar, beberapa tembang-tembang lagu rohani bernuansa Kristiani akan saya turunkan di ruang dengar Anda, mengantar kita hingga nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, salam sehat selalu, salam kekompakan via udara dari Jalan Patimura. Saya Simon Kayai, selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita ada di hari ke-13 di bulan Oktober ini, semua karena berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita Saudara. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita rindu untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan biarlah hidup kita terus dituntun, terus diarahkan dalam setiap ketetapan firman Tuhan, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita berhasil dan beruntung itu selalu nyata buat setiap kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jika program ini memberkati Saudara, Saudara bagikan kembali sehingga berkat yang kita terima juga boleh dinikmati oleh banyak orang. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap keberkatan Tuhan, setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Setiap hal yang kami hadapi, setiap hal yang kami gumuli, kami tahu tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Sebab Tuhan menyertai kami, Tuhan memelihara kami, dan Tuhan membukakan setiap jalan-jalannya bagi kami. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, berkat-berkat, kesehatan, promosi, apapun itu, waspadai. Sama-sama bilang sama saya harus waspadai. Sama-sama bilang sama saya harus berhati-hati. Jangan sampai hal itu membuat kita melupakan Tuhan, ya kan? Karena yang udah-udah, ya kan, yang udah-udah, saudara, orang kalau sudah diberkati, orang kalau sudah sukses, orang kalau udah dipromosi, orang kalau udah disembuhkan dan diangkat Tuhan, itu biasanya lupa, biasanya. Tapi kalau nggak biasanya sih ingat gitu, tapi kalau biasanya lupa. Dan ini yang diingatkan Tuhan kepada umatnya di dalam Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 12, firman Tuhan bilang begini, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila kau sudah makan dan menjadi kenyang, ayat 12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan lupa Tuhan karena berkat-berkatnya sudah banyak dalam hidupmu. Jangan lupa Tuhan ketika engkau sudah dipromosikan oleh Tuhan. Jangan gak ada waktu lagi beribadah kepada Tuhan ketika engkau sudah sukses, sudah diberkati, sudah diangkat, sudah dipromosikan. Sehingga engkau bilang, aduh belum ada waktu nih pendeta. Nanti ya masih sibuk pendeta. Belum dulu deh, skip dulu deh. Hati-hati saudara. Jauh-jauh hari umat Tuhan sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa segala yang diperoleh oleh mereka itu semuanya adalah kasih karunia. Rumah-rumah yang tidak diisi tapi Tuhan beri, kebun-kebun yang tidak ditanami tapi Tuhan beri, iya kan? Semua. Engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka jangan lupa dari mana engkau berasal. Jangan lupa bagaimana, seperti apa dulu kita sebelum ditolong Tuhan. Jadi kita mesti ingat, jangan sampai berkat-berkat Tuhan itu membuat kita lupa kepada sang pemberinya. Halo, haleluya. Jangan sampai kita lupakan pemberinya, lalu kita mulai bermain-main dengan pemberiannya. Kita mulai jatuh cinta dengan pemberiannya. Kita mulai terlena dengan pemberiannya. Sampai kita lupa kepada sang pemberi, bahkan cenderung tidak mengingatnya kembali.
mengerikan, saudara. Ya, itu sebabnya kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, maka di ayat 10 awal dikatakan, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya. Jadi ayat-ayat sebelumnya bicara tentang bagaimana engkau harus mengingat hukum Tuhan. Bagaimana engkau harus mengingat untuk mengasihi Tuhan. Jangan mengasihi pemberiannya. Jangan mencintai berkat-berkatnya. Tapi cintailah pribadinya. Cintailah Tuhan. Makanya kalau saudara baca mundur sedikit dari pasal 6 ini, saudara akan temukan bagaimana engkau diajarkan untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan, bukan mengasihi pemberiannya. Amin. Hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, terlalu mudah untuk Tuhan memberkati kita. Terlalu mudah untuk Tuhan menjawab doa-doa kita, saudara. Terlalu mudah untuk Tuhan promosikan, angkat kehidupan kita. Terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikkan keadaan untuk memberkati kehidupanmu. Tapi Tuhan melatih kita. Tuhan mendidik dan mendewasakan kita terlebih dahulu. Agar kita tidak terikat, tidak jatuh cinta dengan apa yang dibuat oleh Tuhan ketimbang sang pembuatnya. Kita tidak terikat kepada mujizatnya karena kita terikat kepada pemberi mujizat. Makanya orang kalau udah cari Tuhan, bukan cari Tuhan lagi tapi cari mujizat, maka cintanya udah cinta mujizat, udah bukan cinta Tuhan. Sehingga ketika mujizat tidak terjadi, dia kecewa sama Tuhan. Karena yang dicarinya mujizatnya. Sehingga kalau belum Tuhan izinkan ada mujizat karena memang harus dibentuk, belum Tuhan izinkan ada mujizat, memang harus dididik, dilatih, dikuatkan dalam hal-hal untuk tetap terus yakin dan percaya iman dan dilatih, maka dia akan gampang kecewa. Mana katanya ikut Tuhan, mana katanya berdoa mujizat terjadi, mana katanya berpuasa mujizat pasti terjadi, mana katanya sungguh-sungguh setia mujizat pasti terjadi. Karena fokusnya kepada mujizatnya, bukan kepada hubungannya. Nah ini yang berbahaya, saudara. Ya, jangan sampai kekristenan kita terikat kepada mujizat. Sehingga kalau tidak ada mujizat, baru kita bilang, oh berarti gak ada Tuhan karena gak ada mujizat. Hello? Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan pembuat mujizat. Namun dia tetap Tuhan sekalipun mujizat belum terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Itu kita harus pegang. Dia tetap Tuhan pembuat mujizat sekalipun mujizat belum terjadi dalam kehidupan kita. Dia tetap Allah yang harus kita sembah sekalipun mujizat belum terjadi dalam kehidupan kita. Makanya hati kita harus terikat kepada pembuat mujizatnya, bukan kepada mujizatnya. Kepada pemberi berkatnya, bukan kepada berkatnya. Amin. Dan saya berdoa sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan hari ini saya layani melalui program Bible and Coffee. Saudara, teruslah jatuh cinta sama Tuhan. Ya, ingat kebaikan Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan tolong kita. Ingat gimana Tuhan layakkan kita sampai ada di saat ini. Semua karena kasih karunia. Semua karena anugerah Tuhan. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur kami boleh kembali terus diingatkan betapa anugerah, betapa cinta kasih, betapa pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Dan kami bersyukur setiap hari Tuhan terus benahi kami dengan firman-Mu. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh, tidak terikat kepada berkat-Mu, tidak terikat kepada mujizat-Mu. Biarlah hati kami hanya terikat kepada Tuhan. Hamba berdoa, biarlah setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan hamba layani melalui program Bible and Coffee ini terus diberkati dalam pertumbuhan iman mereka. Sehingga mereka sekalipun Tuhan titipkan berkat, anugerah, promosi, bahkan mujizat, mereka tetap mencintai Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Karena hamba percaya disampaikan firman disembuhkan mereka. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Hati-hati. Jangan lupakan Tuhan. Hanya karena berkatnya, hanya karena mujizatnya.
tetaplah selalu mencintai Tuhan. Tuhan memberkati.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita edisi 13 Oktober 2026 bersama saya Mari Rumai Kewi. Inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Selamat pagi pendengar. Kita awali berita yang pertama. Penyusunan buku sejarah berdirinya GKI Klasis Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
1: Yang hari ini kami tandai memberikan satu buah buku ini kepada pimpinan wilayah.
2: Penyusunan buku sejarah tersebut digagas langsung oleh Ketua Klasis Yapen Selatan sebagai upaya mendokumentasikan jejak pelayanan pekabaran Injil di wilayah selatan Pulau Yapen. Ketua Klasis Yapen Selatan Pendeta Maria Mayor SSI Telok pada saat membuka rapat evaluasi triwulan 3 bulan Juli September 2026 dan rencana kerja triwulan 4 Oktober Desember 2026 sekaligus penyerahan buku terbaru sejarah berdirinya Klasis GKI Yapen Selatan di Jemaat GKI Epata Tarau. Pendeta Mayor mengatakan buku tersebut akan memuat sejarah masuknya Injil di Tanah Yapen sejak era sending terbentuknya Resor Yapen Waropen pada Sidang Sinode Umum GKI di Tanah Papua tahun 1956 di Hollandia Binnen hingga proses pemekaran Klasis Yapen menjadi Klasis Yapen Selatan. Buku ini penting agar anak cucu kita, generasi muda gereja, tidak melupakan sejarah. Mereka harus tahu bahwa pelayanan di Yapen Selatan ini dirintis dengan penuh pengorbanan oleh para misionaris dan pendeta-pendeta awal. Ia menjelaskan, buku tersebut juga akan memuat daftar lengkap jemaat-jemaat yang berada di bawah naungan Klasis Yapen Selatan, tokoh-tokoh pelayan dari masa ke masa, serta perkembangan program raker triwulan dan sidang klasis.
1: Yang hari ini kami tandai memberikan satu buah buku ini kepada pimpinan wilayah, anggota BPP empat, yaitu Bapak Pembina dan Generasi dengan tugas tanggung jawab bersama kita semua. Mohon kita semua menerima dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih dan hari ini dinyatakan bahwa yang tersebut kebetulan disampaikan dan akan dilihat dalam kebetulan dan kerjakan sampai yang kalau berkenaan pasti berkenaan sampai akan melakukan itu dan kalau sampai berkenaan berarti pasti dilakukan kalau berikut supaya semua 7 tahun sejarah kasih di Kudai Desa lalu dikatakan juga dengan sejarah Tuhan-Tuhan yang
2: kami berharap buku ini bisa selesai sebelum sidang klasis akhir tahun 2026 dan dapat menjadi arsip resmi gereja serta menjadi berkat bagi seluruh jemaat di Kepulauan Yapen. Saat ini tim penyusun yang terdiri dari Badan Pekerja Klasis dan para pendeta senior sedang melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan tua-tua adat dan arsip sinode GKI di Tanah Papua. Hengki Wapai melaporkan.

0: Dukcapil Waropen jemput bola, layani warga daerah terpencil.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Waropen terus berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di wilayah terpencil melalui program jemput bola. Kepala Dinas Dukcapil Waropen Yosefus Wonatorey kepada RRI di ruang kerjanya Senin 12 Oktober 2026 mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan 2 hingga 3 kali dalam setahun, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
2: Dinas Dukcapil Kabupaten Waropen sama juga dengan Dinas Dukcapil yang ada di seluruh tanah Papua bahkan di Indonesia terkait dengan program jemput bola. Untuk itu, kami dalam satu tahun itu ada 2 sampai 3 kali kami ke daerah-daerah yang jauh seperti Kiriwalai, Koweda, Wonti, bahkan Wapoga dan Ingerus untuk melakukan kegiatan jemput bola.
1: Yosefus Wonatorey mengatakan pelayanan jemput bola menyasar sejumlah wilayah, diantaranya Distrik Kiriwalai, Distrik Wonti, Distrik Wapoga, dan Ingerus. Layanan yang diberikan meliputi perekaman KTP elektronik KTPL, penerbitan kartu keluarga, akta kenal lahir, akta perkawinan, akta kematian, serta dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai kewenangan Dukcapil.
2: Di sana tuh sesuai dengan administrasi kependudukan itu kegiatan jemput bola itu administrasi kependudukan yaitu KK, EKTP, surat kelahiran, bahkan dengan surat nikah, dan surat kematian, bahkan administrasi lain yang terkait dengan masalah kependudukan yang bisa dikerjakan oleh teman-teman. Yang sementara ini kita lakukan. Yang kami lakukan ini di macam Kiriwalai itu memang memiliki perjalanan yang cukup jauh dari sisi geografis, bahkan juga dari sisi keuangan membutuhkan keuangan yang besar.
1: Ia juga mengatakan pelaksanaan pelayanan di daerah terpencil masih menghadapi tantangan, terutama jarak tempuh yang jauh, keterbatasan transportasi, dan kebutuhan anggaran yang cukup besar. Selain itu, gangguan sistem elektronik serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam memenuhi persyaratan administrasi kependudukan turut menjadi kendala dalam mempercepat pelayanan dan penerbitan dokumen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Keterbatasan air bersih di Puskesmas Ansus jadi keluhan tenaga kesehatan dan pasien. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
1: Juga kesusahan air kami.
2: Keterbatasan ketersediaan air bersih masih menjadi persoalan yang dihadapi Puskesmas Ansus Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama saat musim kemarau. Kondisi ini menyulitkan tenaga kesehatan pasien maupun keluarga pasien yang terpaksa membawa air dari rumah untuk memenuhi kebutuhan selama berada di Puskesmas. Dokter Puskesmas Ansus Dr. Kristi Ratu mengatakan ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan mendasar hingga kini belum terpenuhi secara optimal di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
1: Karena sekarang kan musim kemarau, pasien juga kesusahan air, kami petugas juga sangat kesusahan air, itu saja. Waktu itu sempat masuk di puskesmas, tapi ya dirusak, jadi udah tidak inilah. Kalau yang waktu musim hujan, itu pasien tidak perlu bawa air, atau keluarga pasien tidak perlu bawa air karena ada air hujan, tapi berhubung ini kan musim kemarau, jadi mau tidak mau ya pasien dan keluarga bawa air dari rumah.
2: Ia menjelaskan keterbatasan air bersih semakin dirasakan ketika memasuki musim kemarau, padahal ketersediaan air bersih sangat penting untuk menunjang pelayanan kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan puskesmas, serta memenuhi kebutuhan pasien dan tenaga medis.
1: Di sini yang paling kami butuhkan itu air, karena memang saya sudah bertugas di sini hampir 10 tahun, dan air ini memang salah satu masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Jadi kami berharap mungkin ada bantuan dari pemerintah untuk sumur bor, bisa sumur bor satu, kalau bisa sumur bor satu untuk puskesmas, supaya ketika ada pasien tidak perlu pasien lagi bawa air dari rumah.
2: Oleh karena itu, pihak puskesmas Ansus berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian melalui perbaikan sarana air bersih atau pembangunan sumur bor sebagai sumber air yang dapat diandalkan terutama saat musim kemarau. Cindy Faidiban melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar kita beralih pada berita selanjutnya. Yapen Freedive dorong promosi wisata bahari Kampung Sarwandori. Laporan bersama Cindy Faidiban.
1: Komunitas Yapen Freedive mendorong promosi potensi wisata bahari Kampung Sarwandori Kabupaten Kepulauan Yapen melalui partisipasi dalam Festival Sarwandori in Frame Minggu 10 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk memperkenalkan olahraga selam bebas atau free diving sekaligus mengajak masyarakat mengenal dan menjaga keindahan bawah laut daerah setempat. Ketua Komunitas Yapen Freedive Aslan Amin mengatakan keikutsertaan komunitasnya dalam festival tersebut menjadi kesepakatan untuk memperkenalkan potensi Laut Sarwandori kepada masyarakat luas sekaligus meningkatkan minat terhadap olahraga selam bebas. Menurut Aslan, Yapen Freedive mengusung semangat dari kami untuk kami sebagai bentuk kebersamaan dalam menikmati keindahan laut sekaligus membangun kesadaran untuk menjaga kelestarian ekosistem bawah laut.
2: Sarwandori in Frame ini adalah tema yang kita angkat bahwa Sarwandori dalam gambar, artinya masyarakat boleh datang foto, di dalam foto itu akan bercerita banyak cerita dari foto itu, dan kita isi dengan kuliner lokal, dan yang paling penting adalah kuliner rumput laut yang jadi primadona dari Kampung Sarwandori. Lalu
1: Aslam berharap keterlibatan Yapen Freedive dalam Festival Sarwandori in Frame dapat meningkatkan perhatian masyarakat terhadap potensi wisata bahari Kepulauan Yapen. Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif mempromosikan keindahan laut daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
2: Wisata baharinya, diving, snorkeling, banana boat, dan juga kreativitas dari adik-adik pemuda Kampung Sarwandori, yaitu tari-tarian, nyanyi, musik, yang itu yang kita kolaborasi jadi satu ya, dengan tema Sarwandori in Frame, Sarwandori dalam gambar. Mungkin harapan kami dari koordinator acara, dengan kegiatan ini kita mengangkat UMKM dari masyarakat dan promosi wisata. Terima kasih banyak untuk kita punya donatur atau...
1: Melalui kegiatan tersebut, Yapen Freedive berharap semakin banyak masyarakat mengenal potensi bawah laut, Kampung Sarwandori tertarik mempelajari olahraga diving secara aman serta turut menjaga terumbu karang dan ekosistem laut sebagai kekayaan alam daerah yang berpotensi mendukung pengembangan pariwisata bahari di Kepulauan Yapen. Cindy Faidiban melaporkan.

0: Wakil Bupati Yapen catat visitasi RSUD Serui jadi prioritas Yapen. Kembali dilaporkan kontributor Cindy Faidiban.
1: Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga secara resmi menutup rangkaian visitasi penilaian kesesuaian perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Serui. Sejumlah catatan masih pemeriksaan tim visitasi menjadi prioritas pembenahan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan resmi ditutup Jumat 9 Oktober 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga menyampaikan apresiasi kepada tim visitasi yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional dan objektif. Ia meminta seluruh rekomendasi hasil visitasi segera ditindaklanjuti oleh manajemen RSUD Serui bersama pemerintah daerah.
2: Sehingga malam hari ini kita melaksanakan acara penutupan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, dan secara pribadi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada tim visitasi terpadu beserta jajaran yang telah bekerja keras secara profesional dan objektif dalam melaksanakan proses visitasi selama beberapa hari ini di RSUD Serui. Besar harapan saya agar kiranya seluruh hasil dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim visitasi dapat segera ditindaklanjuti secara komprehensif, tak hanya itu.
1: Sementara itu, Ketua Tim Visitasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Yokelin C. Suebu, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah persyaratan telah terpenuhi, terutama terkait kesesuaian lokasi rumah sakit dengan ketentuan perundang-undangan dan pemenuhan sumber daya manusia. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang memerlukan tindak lanjut, khususnya terkait pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit.
3: Ditandatangani itu sudah harus diperbaiki, karena kalau dengan sekarang ini sedang terjadi pencemaran lingkungan yang berisiko bagi kesehatan masyarakat. Mungkin begitu.
4: Kalau dalam waktu berapa?
3: Jadi kalau untuk ke kelas C, sekarang istilahnya kelas ya, itu sebenarnya memang itikad baik dari Pak Bupati minta untuk kemungkinan peningkatan, tapi dari raport yang seperti tadi itu belum bisa. Jadi memang kalau surat izin operasional ini penerbitannya per 5 tahun. Tetapi kita melakukan pemeriksaan ini kita lakukan dengan kelas C, bukan dengan kelas D, walaupun sekarang di kelas D. Jadi kita memberikan PR-PR ini untuk dalam 3 tahun bisa dipenuhi. Kalau ada komitmen yang konsisten untuk pelaksanaannya, baik dari sisi dukungan biaya dari...
1: Selain itu, pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Serui, Eren Sampasoi, mengatakan visitasi tersebut merupakan tahapan penting dalam proses perpanjangan izin operasional rumah sakit yang masa berlakunya akan berakhir pada 3 November 2026. Ia mengakui pelaksanaan sejumlah rekomendasi membutuhkan dukungan anggaran dan keterlibatan lintas perangkat daerah, karena itu pihak manajemen akan memprioritaskan tindak lanjut sesuai kewenangan dan kemampuan yang tersedia.
5: Nah, memang upaya-upaya ini ada yang menjadi tanggung jawab rumah sakit secara keseluruhan, ada yang melibatkan opini teknis membantu menjawab rekomendasi itu. Semua pasti berujung ke butuh biaya. Oleh dan sebab itu, di hari ini langkah awal hasil pemeriksaan visitasi ini menunjukkan kita harus berkomitmen bersama pemerintah daerah, kepemilikannya pemerintah daerah, rumah sakit daerah, maka kita harus merencanakan sesuai dengan rekomendasi yang ada, agar bagian-bagian ini bisa terjadi. Yang bisa dikerjakan oleh rumah

0: Dukcapil Waropen rencanakan layanan administrasi kependudukan mobile pada 2027. Laporan Tabina Rumpaidus dari Waropen.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Waropen berencana menghadirkan layanan administrasi kependudukan berbasis perangkat bergerak atau mobile pada tahun 2027. Inovasi ini disiapkan untuk mempermudah masyarakat di wilayah terpencil dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke ibu kota kabupaten. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Waropen Yosefus Wonatorey pada saat ditemui RRI Senin 12 Oktober 2026.
2: Sisi geografis Waropen yang cukup luas sehingga nanti kalau di tahun 2027 kami rencana untuk memiliki mobile. Mobile ini peralatan sistem yang akan melakukan administrasi kependudukan itu mulai dari perekaman sampai dengan mencetak akte kelahiran, akte nikah dan lain. Jadi itu rencana itu kami memiliki sekitar 5. Sehingga kami akan menempatkan pegawai-pegawai distrik yang ada di distrik macam contoh di Wapoga, Inggerus, Kirihi Walai, bahkan di Kowera dan Wonti.
1: Pada kesempatan yang sama, Yosefus Wonatorey menambahkan kesadaran masyarakat dalam melengkapi dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan. Kondisi geografis Waropen yang luas menjadi salah satu tantangan dalam memberikan pelayanan, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
2: Bahwa kesadaran masyarakat dalam memenuhi syarat administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangan Undang-Undang 23/2006 tentang administrasi kependudukan ini, kesadaran masyarakat ini belum. Salah satu contoh tuh jangan di distrik jauh, di distrik dekat ini masih banyak yang belum mempunyai administrasi kependudukan yang lengkap.
1: Dukcapil Waropen berharap inovasi tersebut dapat mengurangi beban biaya transportasi masyarakat, mengingat setiap hari sekitar 30 hingga 60 warga datang ke kantor Dukcapil untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Rian Hendrik apresiasi Festival Arus Ansus, dorong jadi agenda tahunan. Laporan bersama Cindy Faidiban.
1: Anggota DPRK Kepulauan Nyiapen Rian Hendrik mengapresiasi pelaksanaan Festival Arus Ansus 2026 yang berlangsung pada 7-9 Oktober 2026 di Ansus Distrik Nyiapen Barat Kabupaten Kepulauan Nyiapen. Ia berharap festival yang mengangkat kekayaan budaya dan tradisi masyarakat pesisir tersebut dapat ditetapkan sebagai agenda tahunan. Festival Arus Ansus merupakan program perdana Forum Arus Nusantara yang didukung Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Festival ini menjadi ruang perjumpaan untuk mengenali kembali kekayaan budaya, sejarah, kreativitas, dan potensi Ansus sekaligus mempertemukan masyarakat generasi muda, komunitas pelaku budaya, dan berbagai pihak untuk membangun kolaborasi bagi masa depan Ansus. Selama 3 hari pelaksanaan festival menghadirkan beragam kegiatan budaya dan perlombaan yang melibatkan masyarakat setempat. Sejumlah lomba yang digelar antara lain Lomba Dayung Perahu Ukiran Ansus, Lomba Dayung Anak-anak, dan Lomba Dayung CG yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat pesisir. Selain perlombaan, pasar Ansus turut menyajikan beragam kuliner lokal yang menjadi bagian dari kekayaan cita rasa lokal masyarakat setempat. Pengunjung dapat menikmati ikan asap sagu bakar, donat kampung khas Ansus, acar gurita sate kerang atau bia, sayur tumis genemo hingga ketupat santan. Salah satu tradisi yang menjadi perhatian dalam Festival Ansus, Festival Arus Ansus adalah CG, yakni tradisi menyanyi sambil mendayung. Bagi masyarakat Ansus, laut bukan sekedar jalur perjalanan, tetapi juga ruang untuk mewariskan ingatan, pengalaman, dan perasaan melalui nyanyian. Melalui Festival Arus Ansus 2026, kekayaan budaya tersebut diharapkan semakin dikenal oleh generasi

generasi muda dan masyarakat luas, harapannya agar festival ini menjadi agenda tahunan untuk menjadi dorongan untuk terus merawat tradisi pengembangan kreativitas masyarakat serta memperkenalkan potensi budaya dan pariwisata Ansus kepada masyarakat. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.

0: Perakiraan cuaca BMKG Kabupaten Kepulauan Yapen Oktober 2026 selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
1: Serui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua pada bulan Oktober 2026. Berdasarkan perakiraan dasarian BMKG pertengahan Oktober 2026, wilayah Kepulauan Yapen diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal. Kondisi ini juga terjadi di sebagian besar wilayah Papua lainnya seperti Biak Numfor, Supiori, Waropen, Sarmi, Jayapura, dan Kota Jayapura. Perakiraan harian 13 Oktober 2026 untuk wilayah Serui dan sekitarnya, cuaca hari ini didominasi cerah hingga cerah berawan. BMKG menghimbau kepada masyarakat khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut di perairan Yapen untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca mendadak meskipun curah hujan diprediksi di bawah normal. Masyarakat tetap diminta untuk memantau informasi cuaca resmi dari BMKG setiap hari melalui kanal resmi, ujar petugas BMKG Serui. Untuk minggu kedua Oktober, cuaca di Serui diperkirakan masih cerah berawan pada pagi hingga siang hari dan berawan pada malam hari. Hengki Wapai melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama Hengki Wapai, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita ya Pen Waropen edisi 13 Oktober 2026 bersama saya Maru Rumah. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu? Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang? Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore? Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini di edisi siar 13 Oktober 2026. Dan pendengar, kita sudah berada di jam 6 lebih 45 menit saat ini. Dan selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda di hari ini. Mudah-mudahan lancar untuk apa yang sudah di planningkan di hari ini ya, dan lancar selalu. Syukuri untuk hari ini, untuk apa yang akan dilalui hingga jelang siang, sore maupun malam, diberikan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Pendengar, kami juga akan hadirkan beragam informasi-informasi terupdate untuk Anda dan juga musik spirit pagi. Ya, pengantar Anda yang sudah memulai dengan segala rutinitas di hari ini. Selamat pagi, salam sehat dan sukses selalu untuk Anda.

Pendengar, kami hadirkan kabar-kabar terupdate di kutip bersama rri.co.id. Pendengar, kita menuju ke Tanjung Pandan, di mana kabar-kabar dari dunia pendidikan, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam dunia pendidikan dinilai dapat menjadi sarana pendukung pembelajaran selama digunakan secara bijak dan tidak menghilangkan kemampuan berpikir kritis serta kemandirian siswa. Guru SMP Negeri 1 Tanjung Pandan, Verlians Reza, mengatakan bahwa perkembangan teknologi AI perlu disikapi oleh guru dan siswa sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Menurutnya, AI dapat dimanfaatkan untuk membantu siswa memahami materi pelajaran, mencari referensi, serta memperoleh penjelasan tambahan terhadap materi yang belum dipahami. Namun penggunaannya tetap harus disertai pendampingan dan pengawasan dari guru. Dalam penerapannya, penggunaan AI juga perlu diimbangi dengan kemampuan siswa dalam memeriksa kebenaran informasi, sebab informasi yang dihasilkan teknologi tersebut belum tentu sepenuhnya tepat dan tetap membutuhkan verifikasi. Selain itu, guru memiliki peran penting dalam mengarahkan siswa agar penggunaan AI secara bertanggung jawab, termasuk untuk mengembangkan kreativitas dan memperdalam pemahaman, bukan sekedar menyelesaikan tugas secara instan. Sementara itu, salah seorang pendengar RRI Belitung menilai kehadiran AI dapat membantu anak-anak belajar apabila penggunaannya mendapat pendampingan dari orang tua dan juga guru. Ya, melalui dialog tersebut, RRI Belitung mengajak masyarakat untuk memahami perkembangan AI di bidang pendidikan, sekaligus mendorong pemanfaatannya, teknologi secara tepat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Ya, pendengar, terkait pentingnya pemanfaatan AI secara bijak dalam pembelajaran di sekolah.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Mace Susi mau pergi mana?
3: Selamat pagi pendengar dimanapun berada, kita sudah berada di jam 7 waktu Indonesia Timur dan kami ajak Anda pendengar kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta langsung dari Medan Barat 45 Jakarta dan diikuti juga dengan Warta Nusantara Pagi.
4: Masyarakat dan bangsa. Memanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di sejumlah negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah membahas tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Menteri Lingkungan Hidup, Jumur Hidayat, mengatakan koordinasi terkait kemungkinan kerjasama tersebut masih berlangsung secara intensif. Memanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 401 jemaah umroh menjadi korban penerbangan lanjutan transit melalui Dubai menuju ke Tanah Suci. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Moses Andar Simanjuntak dan Rea Azahra Yulianti melangkah ke babak kedua BWF World Junior Championship 2026 di babak 256 besar. Pasangan Indonesia sukses taklukan ganda Estonia, Reid Porter dan Kaisa Lislev secara straight set. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers, di mana harmonisasi kedua regulasi penting agar tidak saling bertentangan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
5: Revisi Undang-Undang atau RUU Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers. Tujuannya agar sengketa karya jurnalistik yang tayang di platform digital tetap diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Pengurus PWI Jawa Timur, Yuri Setiarso Hidayat, menilai harmonisasi kedua regulasi tersebut penting agar tidak saling bertentangan. Aturan baru harus menyesuaikan perkembangan media digital tanpa mengaburkan perlindungan terhadap karya jurnalistik.
6: Pastikan dulu batasan dari Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers, relasi hubungannya. Apakah Undang-Undang Penyiaran ini berdiri sendiri di ranah hukum sendiri atau menjadi bagian dari Undang-Undang Pers? Karena bagaimanapun gitu kan, kalau ini bersifat sengketa, maka berhubungan dengan kode etik gitu kan, karya jurnalistik penyiaran gitu loh. Dulu mungkin masih bersifat umum, termasuk pada konteks misalnya sertifikasinya gitu kan.
5: Sementara itu Ketua PWI Sidoarjo Mustain menegaskan penyelesaian sengketa konten jurnalistik harus tetap mengacu pada mekanisme pers. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hukum dan independensi karya jurnalistik.
7: Jadi RUU penyiaran itu nantinya memang harus memiliki batas kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Pers. konten jurnalistik termasuk yang disebarkan melalui platform digital harus tetap tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Selain itu, aturan harus menjamin independensi jurnalis, kemudian melindungi kebebasan berekspresi, serta mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama.
5: RUU Penyiaran juga diharapkan mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama serta menjaga kebebasan berekspresi di tengah perkembangan media digital. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
4: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur berharap lulusan pendidikan tinggi mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
0: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur Dr. Suhartono berharap ilmu yang diperoleh lulusan pendidikan tinggi dapat berdampak pada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam sambutan mewakili Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam wisuda Universitas Terbuka UT Surabaya. Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur Dr. Suhartono juga mengajak 2.300 lebih wisudawan wisudawati UT Surabaya untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara.
2: Di tahun 2045 nanti kita akan menuju generasi emas, maka Bapak Ibu semuanya wisudawan wisudawati yang hadir di sini adalah salah satu pelaku untuk mencetak generasi itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa wisuda bukan sebuah akhir dari pengabdian, tetapi wisuda ini adalah awal dari pengabdian kita. Maka dari itu, pengabdian yang harus kita lakukan adalah melalui ilmu yang bermakna, adalah ilmu yang berdampak.
0: Sementara itu, Direktur UT Surabaya Profesor Suparti menilai pendidikan tinggi menghasilkan insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa.
8: Pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, tetapi juga insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Universitas Terbuka berharap para lulusan tidak hanya hadir sebagai insan yang unggul dalam keilmuan dan kompetensi, tetapi juga sebagai pribadi yang mampu memberikan pemikiran, karya, dan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan peradaban.
0: Direktur UT Surabaya Profesor Suparti berharap lulusan kampus ini mampu membawa nama baik alma mater, baik melalui karya, prestasi, profesionalisme, maupun kontribusi di berbagai bidang. Farida Usnia melaporkan.
4: Anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mengusulkan kepada pemerintah pusat dapat mengalihkan sebagian besar anggaran program MBG untuk penanganan karhutla. Berikut laporan selengkapnya Edi Suroso.
9: Berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang ngendap kan? Bagaimana pemerintah memikirkan?
10: Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan dana yang belum tersalurkan dalam program makan bergizi gratis untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurut Arif, dana yang masih tersedia di tingkat pusat dapat dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla di daerah seperti Kalimantan Tengah. Ia menilai langkah tersebut perlu dikaji agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap daripada anggaran terendap.
9: Kalau itu tidak dibayar, ada saving dana kan di sana kan, di pusat kan? Turunkan untuk bantu karhutla. Misalkan nih, daerah Kalimantan nih terdampak karhutla nih, berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang ngendap kan. Bagaimana pemerintah memikirkan itu?
10: Terkait keberlangsungan program MBG, salah satu pengelola SPPG Tirta Yoga Panuntun mengatakan, penghentian sementara aktivitas dapur saat masa pembelajaran jarak jauh akibat karhutla merupakan hal yang wajar. Namun ketika kegiatan belajar kembali normal, maka operasional SPPG atau dapur umum kembali dimulai. Tirta menjelaskan, sebagian pekerja SPPG sebelumnya telah memiliki usaha sendiri. Dengan adanya program MBG, mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan aktivitas ekonomi dan menjaga kestabilan pendapatan keluarga.
11: Yang bekerja, itu mereka sebelumnya memiliki usaha, namun usahanya bangkrut. Kemudian dengan adanya MBG ini, mereka bisa melanjutkan ekonomi mereka tetap stabil. Mereka cukup ya bahasanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, bersekolah. Kita ambil hitung-hitungan aja ya, kasarnya. Anggap satu dapur itu ada 40 orang yang bekerja. Nah, itu dikalikan aja dengan dapur yang sudah ada. Bahkan ratusan, bahkan bisa jadi ribuan itu yang menyerap manfaat. Kalau libur ya, ya kita mewajarkan lah. Kalau libur ya libur. Cuma kalau ketika nanti sudah aktif masa belajar, kemudian jalan dapur, yaitu normal seperti biasanya lah. Bahwa program ini harus tetap berlanjut.
10: Ia memperkirakan satu dapur SPPG dapat mempekerjakan sekitar 40 orang. Jika jumlah dapur yang beroperasi mencapai ratusan hingga ribuan unit, program tersebut dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
4: Tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Batoromba, Kabupaten Maros rutin menata dengan menguruk sampah untuk mencegah kebakaran. Kristianto melaporkan selengkapnya.
12: Pengelola tempat pemprosesan akhir atau TPA Batoromba, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros rutin melakukan penataan dan pengurukan timbunan sampah untuk mengurangi bau menyengat serta mengantisipasi risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Pengawas lapangan TPA Batoromba, Muhammad Ahmad Fodail, mengatakan penataan dilakukan setiap 7 hari menggunakan 2 unit alat berat jenis ekskavator PC-195 dan PC-135. Selain meratakan dan menutup timbunan sampah dengan tanah, pengelola juga memasang jaringan pipa untuk mengalirkan gas metan tanah hasil pembusukan sampah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.
13: Bisa dikategorikan dia kontrol landfill. Kontrol landfill itu fungsinya kalau pengerukan itu untuk pengurangan bau dan penyerapan untuk gas pembuangan. Ini pipa-pipa itu fungsi penarikan gas metana dari sampah zona aktif yang kami tarik untuk pengeluaran gas. Insya Allah ke depannya ini kita bisa kembangkan lagi untuk dialirkan ke masyarakat.
12: Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Maros tidak lagi melakukan pendinginan timbunan sampah secara rutin setiap kan. Setelah kondisi TPA dalam sebulan terakhir dinilai lebih relatif aman. Kasih Sarana Prasarana dan Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Alimsa mengatakan pihaknya tetap siap melakukan pendinginan berdasarkan permintaan pengelola TPA, terutama jika ditemukan titik api atau kondisi yang berpotensi membahayakan.
14: Sebulan terakhir ini kami melihat kondisinya sudah aman, sehingga kita tidak lagi melakukan sekali seminggu, tapi berdasarkan permintaan.
12: Muhammad Ahmad Fudail berharap adanya penambahan alat berat atau penataan sampah lebih optimal seiring volume sampah yang terus masuk setiap hari. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang Galian C yang diduga merusak lingkungan dan infrastruktur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
15: Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang Galian C, PT EPAS. Hal disebabkan karena operasional perusahaan tambang tersebut memberikan dampak luar biasa terhadap lingkungan sekitar, di antaranya kerusakan jalan dan krisis air bersih bagi masyarakat. Hal dibenarkan oleh koordinator aksi warga Puncu bernama Suwito saat menggelar orasinya di hadapan ribuan massa yang mendatangi kantor Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
16: Dari masyarakat Puncu sama masyarakat Sata, Asmoro Bangun, sama Lestari, itu semua.
17: Dampaknya selain jalan tadi juga air.
16: Pasar air, ya monggo jenengan lihat yang di atas seperti apa kerusakan saat ini dengan adanya tambang. Itu tidak ada manfaatnya sekali. Lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Itu. Operasi selama lebih kurang 6 tahun.
15: Sementara itu, setelah 15 menit menyuarakan aspirasinya, perwakilan massa ditemui oleh Camat Puncu, Firman Tapa, dan segenap aparat keamanan untuk melakukan mediasi. Di lokasi ini, Firman menyatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat Provinsi Jawa Timur dan mendorong untuk secepatnya digelar audiensi lanjutan.
18: Kita menerima warga masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Bujur, terutama yang di lokasi pertimbangan. Kita sudah menerima, sudah mendengarkan keluh kesah aspirasi apa yang mereka keluhkan selama ini, ternyata terkait dengan kerusakan lingkungan, jalan, air, dan lain sebagainya. Itu sudah kami tampung, sudah kami terima. Tapi yang perlu dicatat bahwa kami, camat, dan teman-teman yang Satgas Pertambangan Kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait dengan proses perizinan.
15: Lebih lanjut dari hasil mediasi ini yang mengeluarkan keputusan penghentian sementara aktivitas penambangan di Kecamatan Puncu itu, maka akhirnya disambut baik oleh perwakilan masyarakat. Padahal aksi ini, tuntutan utama mereka yakni menutup secara permanen tambang Kaliance, dan itu pun belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Ayu Citra melaporkan.
4: Warga 9 desa di Kabupaten Sragen akan menikmati sambungan air bersih gratis yang disuplai air baku dari Waduk Gondang di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Mulato melaporkan selengkapnya.
19: Menggunakan dana APBN, kontrak kami itu 18 Juni 2026 sampai dengan 9 Desember 2027, Pak. Cukup panjang, Pak, 18 bulan waktu pelaksanaan.
20: Pemerintah pusat mengucurkan anggaran APBN senilai 90 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur air bersih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Proyek yang berlangsung sepanjang 2026 hingga 2027 itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di 9 desa yang tersebar di beberapa kecamatan. Pembangunan instalasi perpipaan dan instalasi pengolahan air IPA tersebut dikerjakan oleh penyedia jasa kontraktor PT Galakarya Gresik. Proyek itu tersambung langsung dengan layanan perusahaan daerah air minum PDAM Sragen dengan memanfaatkan air baku dari Waduk Gondang Kabupaten Karanganyar. Project Manager PT Galakarya Gresik RB Suryo Atmojo menjelaskan bahwa pekerjaan itu merupakan bagian dari program nasional pemanfaatan sumber air Waduk Gondang, sekaligus lanjutan dari proyek infrastruktur sebelumnya yang menghubungkan Waduk Gondang ke reservoir di Mojokerto, Kedawung. Masa kontrak pekerjaan itu dihitung mulai 18 Juni 2026 hingga 9 Desember 2027. Suryatmojo menambahkan, jalur instalasi air baku sebelumnya telah dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BBWSBS melewati dua bak penampungan. Langkah pengalian ke air permukaan itu dinilai krusial untuk pengembangan PDAM karena pasokan air dari sumur dalam kian menyusut.
19: Pipa jaringan air baku itu sudah dibangun oleh BBWS, Pak. Jadi bukan CK. Kalau ini kan dari CK, Pak, air bersihnya. Air bakunya dari SDA, Pak. Dalam hal ini adalah BBWS Bengawan Solo. Diambil dari Waduk Gondang melalui 2 BPT, Pak. Karena beda tingginya 300 meter, maka ada bak pelepas tekan 2.
20: Sedangkan Kasubag Marketing PDAM Sragen Sigit Pramono menyampaikan bahwa sistem distribusi air bersih dalam proyek ini memadukan 2 metode, yakni gravitasi dan pompanisasi menyesuaikan kontur wilayah layanan. Metode gravitasi diterapkan untuk wilayah yang posisinya lebih rendah dari IPA, meliputi Desa Gurejo, Jurang Jeru, dan Saratan di Kecamatan Karangmalang, serta bagian wilayah Kelurahan Sine di Kecamatan Sragen Kota, serta metode pompanisasi yang digunakan untuk memasok wilayah dataran lebih tinggi seperti Desa Kedawung, Karangpelem, dan Celep di Kecamatan Kedawung, serta Desa Jirapan dan Krebet di Kecamatan Masaran. Sigit menegaskan bahwa data calon pelanggan secara by name by address telah disiapkan oleh PDAM Sragen dan pengerjaan pipa sambungan hingga ke rumah-rumah warga tidak dipungut biaya alias gratis.
21: Tetapi target dengan 100 LPS tadi kan harusnya 8.000. Nah, 8.000 ini menjadi target kami sampai tahun 2031. Nah, tahun 2027 ini yang 964 ini di-cover oleh APBN sehingga biaya pemasangannya itu gratis 964.
20: Untuk penggunaan IPA sendiri menggunakan struktur beton kualitas tinggi dengan sistem operasional otomatis. Mekanisme otomatis ini dirancang agar efisien dalam menekan biaya produksi sekaligus menghasilkan kualitas air minum yang lebih higienis. Pada tahap awal 2027 proyek ini ditargetkan menyasar 964 sambungan rumah. RRI Surakarta Mulato Isaan melaporkan.
4: Industri di Batang mengeluhkan terbentur masalah kuota untuk beralih ke energi bersih pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
22: Kami keterbatasan kuota, jadi investornya di Batang ini kan sangat banyak dan luar biasa ya.
1: Pendengar, sejumlah industri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah harus menunggu alokasi kuota untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Keterbatasan kuota hingga kini masih menjadi tantangan bagi industri yang ingin mempercepat transisi penggunaan energi terbarukan dalam kegiatan produksinya. External Relation Manager PT Nestle Indonesia Bandaraya Factory, Arimba Eri Wibowo, mengatakan perusahaannya saat ini masih mengurus izin pemasangan PLTS sejak tahun 2021. Rencana pemasangan tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas sekitar 2 MW. Potensi itu disesuaikan dengan luas lahan perusahaan sekitar 2,8 hektar serta tetap memperhatikan kebutuhan ruang hijau dan pengembangan fasilitas produksi. Menurut Arimba, keterbatasan kuota tidak hanya menjadi persoalan bagi satu perusahaan, mengingat tingginya industri di kawasan Batang untuk beralih ke PLTS. Oleh karena itu, pelaku industri berharap pemerintah dan PLN dapat menambah alokasi kuota agar pemasangan PLTS bisa lebih cepat dilakukan.
3: Bindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, lebih datang informasi yang saya dapat dari beberapa teman-teman itu satu tahun yang sekitar 2 meter. Seperti itu sih. Yaitu harapan kami, semoga nilai kuotanya ditambah, harapannya WB Indonesia tadi yang 10 bisa menjadi 5 gitu, bisa segera diimplementasikan seperti itu.
1: Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Suryono, mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan PLN untuk mendorong tambahan alokasi kuota PLTS. Langkah ini diperlukan agar peluang industri memanfaatkan energi surya dapat semakin terbuka dan mendukung percepatan transisi energi di

0: Pasar kalau kamu ya bisa supaya bisa untuk men-supporting transisi energi juga bisa Jawa Tengah bisa diberikan alokasi yang lebih gitu ya dari yang lainnya.
1: Dwi menjelaskan pemasangan PLTS atap saat ini harus mengikuti mekanisme kuota sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2024. Dalam aturan tersebut, pengajuan kuota dibuka dua kali dalam setahun, yakni pada Januari dan bulan Juli. Adapun pemohon yang belum memperoleh alokasi pada satu periode akan masuk daftar tunggu untuk mendapatkan kuota pada periode berikutnya. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran Festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
3: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
4: Yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
3: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
5: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
6: Ini jualannya apa sih, Mbak?
5: Jualannya nasi cokot.
7: Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
8: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
3: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri.

0: diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Langit kelabu belum tentu mendung. Bisa jadi ada asap yang sedang memenuhi udara. Ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, asapnya bisa menyebar dan mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya. Partikel dari asap juga bisa masuk ke saluran pernapasan dan juga mengganggu kesehatan. Karena itu, saat kabut asap mulai menyelimuti wilayah kita, kurangi aktivitas di luar ruangan, gunakan masker, dan hindari aktivitas yang bisa menambah polusi udara. Sebab udara yang bersih adalah kebutuhan kita bersama. Yuk jaga kualitas udara, mulai dari hal sederhana seperti tidak membakar sampah atau lahan sembarangan.
3: Indahnya hidup bukan karena kita semua sama, tapi karena kita saling menghargai meski berbeda keyakinan. Kita punya cara berdoa, tempat ibadah, dan tradisi yang berbeda. Tapi bukan itu yang membuat hidup lebih berwarna. Kamu beribadah dengan tenang, aku menghormati. Aku beribadah dengan damai, kamu juga menghargai. Sesederhana itu ya sebenarnya. Nggak perlu mengganggu, merendahkan, apalagi merusak rumah ibadah orang lain. Karena setiap orang berhak beribadah dengan damai dan aman. Kita boleh berbeda dalam doa, tapi tetap bisa bersatu dalam kebaikan. Ingat, toleransi bukan tentang menjadi sama, melainkan tentang menghargai perbedaan tanpa harus kehilangan jati diri. Karena dunia nggak harus punya satu keyakinan untuk terlihat indah. Cukup saling menghargai, saling menjaga, dan membiarkan beragam keyakinan hidup berdampingan dengan damai. Sebab perbedaan bukan alasan untuk permusuhan, melainkan kesempatan untuk belajar saling menghormati.
4: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
6: Pemeriksaan malaria di Provinsi Papua mencapai lebih dari 1,1 juta hingga Juli 2026, meningkat 16% dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Reski Kurniawan.
7: Pemeriksaan malaria di Provinsi Papua terus meningkat dengan jumlah mencapai 1.102.956 pemeriksaan hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat 152.101 pemeriksaan atau sekitar 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Seksi Malaria Dinkes Papua Silas Mabui mengatakan peningkatan ini didukung kegiatan deteksi malaria yang melibatkan kader, puskesmas, klinik swasta hingga rumah sakit pemerintah dan swasta. Upaya penemuan kasus juga dilakukan melalui program Temukan, Obati, dan Kendalikan atau TOKEN dengan mendatangi rumah warga di kabupaten kota yang memiliki beban malaria tinggi.
8: Dan juga dilakukan peran lintas sektor terkait dengan dukungan masyarakat untuk wajib melakukan pemeriksaan darah. Karena rata-rata untuk mau lakukan pemeriksaan darah secara massal itu kadang-kadang masyarakat tidak peduli. Tapi dengan adanya dukungan daripada pemerintah lewat lintas sektor, maka semua masyarakat wajib datang untuk melakukan pemeriksaan.
7: Selain meningkatkan pemeriksaan, Dinkes Papua telah menyalurkan 15.000 kelambu anti malaria kepada masyarakat. Namun dalam pemantauan di lapangan, petugas masih menemukan kelambu yang tidak digunakan sesuai peruntukannya, bahkan dimanfaatkan untuk menopang atau menutupi tanaman.
8: Ada beberapa kelambu yang kami lihat secara langsung itu sudah tidak sesuai dengan standar, di mana kelambu itu sudah pindah untuk memele rica, siri, terus tanaman-tanaman lainnya yang dianggap agak sedikit mahal nilainya. Sehingga kami secara program itu memang merasa kecewa untuk penggunaan kelambu anti malaria itu digunakan di tidak sesuai dengan posisi peruntukannya. Sehingga kami berharap dengan wawancara ini, kami berharap masyarakat yang ada di Tanah Papua bisa menggunakan kelambu itu sebagai bagian daripada melindungi diri, terutama untuk menghindari gigitan nyamuk malaria.
7: Silas meminta masyarakat menggunakan kelambu untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan menghilangkan genangan air. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan malaria sekaligus mendorong masyarakat lebih cepat mendapatkan penanganan ketika mengalami gejala penyakit tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
6: Pasca insiden pembakaran di Lapas Merauke, Kepolisian Resort Merauke melakukan penyelidikan penyebab kebakaran untuk memastikan ada tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Berikut laporan selengkapnya di Jessica Ardana.
9: Usai kejadian pembakaran lapas kelas 2B Merauke, Kepolisian Resor Merauke langsung melakukan penyelidikan mengenai penyebab kebakaran dan memastikan ada tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Wakapolres Merauke Kompol Jerry Koagau mengatakan pihaknya tengah mendalami kasus tersebut dan bila hasil penyelidikan menemukan adanya unsur kesengajaan dan pelaku yang bertanggung jawab, kepolisian akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap secara jelas penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Terkait situasi keamanan pasca kejadian, Jerry menjelaskan bahwa bagian yang terbakar merupakan kantor lapas, sedangkan sel warga binaan tidak mengalami kebakaran.
10: Warga binaan yang berada di dalam dan sudah menerima bahwa mereka tidak akan melakukan aksi lagi, sehingga tidak ada napi yang dibedakan. Namun terkait kasus pembakaran ini, kami sudah perintahkan ke jajaran resmin, pasar resmin, untuk melakukan penyelidikan penyebab terbakarnya kantor.
9: Usai kejadian, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Merauke Hendrik mengajak seluruh warga binaan bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan lapas pasca insiden kebakaran. Ia juga meminta warga binaan menyampaikan setiap keluhan maupun persoalan melalui komunikasi yang baik agar dapat dicarikan solusi bersama. Hendrik menegaskan, selama ini pihaknya berupaya membangun komunikasi baik dengan warga binaan. Karena itu, ia mempersilakan warga binaan menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun persoalan yang dihadapi selama menjalani masa pembinaan di Lapas Merauke.
11: Tidak ada warga binaan yang meninggal di kejadian Lapas Merauke ini. Jadi berita bahwa ada warga binaan yang meninggal di kejadian lapas Merauke ini itu tidak benar. Warga binaan itu di dalam meminta bahwa jangan sampai kami yang tidak berbuat apa-apa menjadi korban untuk dipindahkan kemana-mana. Karena walaupun kami ini di lapas Merauke itu menerima ya tahanan dari 4 kabupaten, jadi kami mungkin bisa nanti untuk memerintahkan kepada pimpinan untuk yang asli dari Tanah Merah, mungkin nanti kita setelah putus mungkin kita akan kirim ke lapas Tanah Merah.
9: Sementara di hadapan ratusan warga binaan, Bupati Kabupaten Merauke Yosef Bladip Gebse menyampaikan, pemerintah daerah bersama unsur TNI Polri dan instansi vertikal telah melakukan koordinasi untuk mengambil langkah-langkah penanganan menyusul insiden kebakaran di Lapas Merauke. Pemerintah ingin memastikan proses penanganan tersebut terus dilakukan sesuai prosedur agar situasi kembali normal.
12: Memberikan perhatian terkait dengan kebakaran yang dialami oleh lapas, khususnya bangunan kantor, yang mana tadi sudah kita lakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi agar kebakaran ini tidak meluas. Tetapi kita juga memberikan kepercayaan kepada institusi yang membidangi untuk melakukan penyelidikan terkait dengan insiden ini, apa penyebabnya, terus kemudian berapa kerugiannya, itu juga nanti kita mendengarkan keterangan dari institusi yang berkompeten, dalam hal ini mungkin pihak kepolisian seperti itu. Jadi kita berharap juga dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan disampaikan kepada publik bahwa akibat apa yang menyebabkan sehingga kondisi lapas ini bisa turun. Tapi
9: melalui kejadian tersebut diharapkan komunikasi antara petugas lapas dan warga binaan semakin diperkuat sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Dukungan semua pihak dinilai penting untuk menjaga stabilitas, keamanan, serta menciptakan suasana yang tertib dan damai di lingkungan lapas Merauke. Jessica Ardana melaporkan.
6: Beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen menggelar pelatihan pembuatan souvenir berupa noken, kabila, perahu hias, serta pameran untuk mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Agus Tanawani.
13: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar pelatihan pembuatan souvenir berbasis kerajinan lokal meliputi noken, kabila, perahu hias, sekaligus pameran hasil kerajinan. Kegiatan yang dipusatkan di LPP RRI Serui berlangsung selama 3 hari, mulai hari Senin hingga Rabu 12 sampai 14 Oktober 2026, melibatkan pengrajin lokal dari 4 distrik yakni Yapen Selatan, Anotoroi, Ampimoi, dan Kepulauan Ambai. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Yapen, Christine Lawrence Tan, menuturkan pelatihan tersebut bertujuan menjaga dan mewariskan keterampilan budaya kepada generasi muda, sekaligus meningkatkan kemampuan para pengrajin dalam menghasilkan produk kerajinan yang berkualitas.
14: Noken, kabila, dan perahu hias itu bukan sekedar benda kerajinan tangan yang selama ini kita hanya mengetahui sebagai sebuah kerajinan. Itu ketiganya merupakan warisan leluhur yang memuat nilai identitas sebagai kita orang Papua, kerja keras, kebersamaan dan kearifan orang Papua dalam hidup berdampingan dengan alam dan laut.
13: Sementara itu, pelaksana harian Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen Alfred J. Warabai saat membacakan sambutan Bupati Yapen pada pembukaan kegiatan Senin 12 Oktober 2026 mengapresiasi pelaksanaan pelatihan tersebut. Menurutnya, sektor ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, tidak hanya karena memberikan nilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan kearifan lokal dan budaya masyarakat Yapen.
15: Acara pembukaan kegiatan pelatihan dan pameran souvenir khas Yapen yang diselenggarakan oleh Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen. Sektor ekonomi kreatif merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah yang memiliki daya tahan dan daya saing. Daya tahan yang dimaksudkan dalam konteks ini yaitu kekayaan sumber daya alam dan kearifan lokal.
13: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen, Niko Imbiri, turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut. Ia menilai masyarakat Kepulauan Yapen memiliki beragam kerajinan tangan yang menarik dan bernilai budaya sekaligus ekonomi, seperti noken, kabila, dan perahu hias yang perlu terus dikembangkan.
15: Perahu hias, noken, serta kabila. Kami laporkan kepada Bapak Bupati dan Pemerintah Pilihan Sekda bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki begitu banyak kerajinan tangan yang bisa digunakan sebagai oleh-oleh bagi tamu-tamu kita yang berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Yapen.
13: Salah satu materi pelatihan adalah pembuatan noken, mencakup pemilihan dan pengolahan bahan serat alam, teknik merajut, hingga pengembangan motif dan pewarnaan. Melalui kegiatan ini, para pengrajin diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, mengembangkan inovasi produk, serta memperluas peluang pemasaran kerajinan lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi kreatif di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, Agus Tanawani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sejumlah penerbangan mengalami delay hingga pembatalan akibat terbatasnya jarak pandang karena kabut asap dari Karhutla di wilayah Nabire dan sekitarnya. Berikut laporan selengkapnya Arnold Saudila.
16: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Nabire dan sejumlah daerah di Papua Tengah hingga kini masih terus menjadi perhatian. Dampak dari kabut asap ini membuat jarak pandang pada pagi hari berada di bawah 1 km sehingga berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Pelaksana tugas atau PLT Kepala UPBU Dou Aturure Nabire Alrido Simanjuntak menjelaskan bahwa operasional penerbangan saat ini disesuaikan dengan situasi jarak pandang atau visibility di lapangan. Pada pagi hari, beberapa maskapai memilih menunda penerbangan atau delay atau mengalihkan jadwal hingga kabut asap mulai terurai di siang hari ketika sinar matahari mulai masuk. Meskipun demikian, penerbangan komersial utama seperti Sriwijaya dan Wings Air secara umum masih beroperasi normal dengan menyesuaikan situasi keselamatan.
17: Fenomenanya nanti di pagi hari itu sampai di jam 9, jam 10 itu jarak pandang visibility itu masih di bawah 1 kilo. Nah, ini bagi beberapa penerbangan airline itu mereka akan delay, mereka tidak berani untuk melakukan operasional. Nanti ketika jam mulai siang ada matahari baru kabut asap mulai terbuka. Nah, ini baru mulai penerbangan mereka berani untuk masuk, Pak. Kami pengelola Bandara Nabire berharap seluruh masyarakat baik di Nabire maupun di seluruh sekitar daerah di wilayah Papua Tengah bisa menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar karena dampaknya khususnya bagi penerbangan itu sangat mengganggu. Mungkin dari segi kesehatan juga sangat mengganggu, dari segi pendidikan, anak-anak sekolah juga terganggu, tapi khususnya penerbangan ini sangat mengganggu, Pak. Karena beberapa airline maskapai ini punya standar, Pak. Mereka punya standar level, kalau itu di bawah 4 kilo saja, ada maskapai yang tidak mau untuk melaksanakan penerbangan. Jadi ini sangat, sangat berdampak kepada pertama mobilisasi penumpang, masyarakat Nabire yang mau pulang, tertahan di bandara, Ambon atau Makassar dan lainnya. Kemudian mungkin di situ ada mobilisasi obat-obatan untuk kesehatan. Itu jadi semuanya jadi terganggu.
16: Alrido Simanjuntak menambahkan, meskipun titik api di wilayah Nabire sendiri sudah jauh berkurang, kiriman asap dari daerah sekitar dan wilayah pegunungan masih kerap masuk ke Nabire. Hal ini berdampak langsung pada mobilisasi masyarakat, pasukan obat-obatan, hingga sektor lainnya. Untuk memastikan keselamatan penerbangan, pihak UPBU Dou Aturure Nabire juga terus melakukan koordinasi rutin bersama BMKG, Airnav, Otoritas Bandara atau OTBAN, serta pihak maskapai. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemerintah menyatakan tidak lagi memerlukan pembukaan hutan untuk memperluas lahan sawah baru demi mengejar swasembada pangan. Keputusan ini menyusul meningkatnya cadangan beras pemerintah yang diklaim telah mencapai 5,3 juta ton. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: Yayasan Persekolahan Katolik terus mendorong pelatihan teknologi informasi khususnya kecerdasan buatan dan juga coding bagi guru dan kepala sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA di Kabupaten Bovendigul. Berikut laporan selengkapnya Agustina Yuniarsi.
1: Pendengar, Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke terus mendorong pelatihan teknologi informasi khususnya kecerdasan artifisial dan coding bagi guru dan kepala sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Langkah konkret yang dilakukan saat ini adalah mendorong pelatihan teknologi informasi khususnya bidang kecerdasan artifisial atau AI dan pemrograman atau coding. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul, Francisca Maluap menjelaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi merupakan kebutuhan yang mendesak terutama bagi para pendidik. Guru dan kepala sekolah tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Pada intinya, jangan sampai tertinggal oleh peserta didik sendiri. Melalui pelatihan yang digelar AI dan coding ini diharapkan para guru dapat membekali diri dengan keterampilan baru yang selanjutnya dapat diterapkan langsung di dalam proses pembelajaran di masing-masing sekolah.
2: Guru tidak hanya mengajar, tetapi harus melek teknologi. Iya ya, kita diwajibkan untuk harus kita melek teknologi. Kita harus bisa memegang komputer untuk kita bisa atau laptop atau HP untuk bisa mengikuti perkembangan yang sedang terjadi, apalagi kita sebagai guru. Jangan sampai anak-anak kita lebih pandai atau lebih menguasai, sehingga kita memang perlu membenahi, mengasah pengetahuan kita untuk lebih paham akan teknologi yang saat ini sedang terjadi, terutama di lingkungan sekolah dan dalam penyelenggaraan pembelajaran di dalam kelas Bapak Ibu.
1: Pelatihan ini diselenggarakan dengan 3 tujuan utama. Pertama, meningkatkan literasi digital di kalangan pendidik wilayah Kabupaten Bovendigul. Kedua, membekali para guru dengan keterampilan praktis, kecerdasan buatan dan pemrograman dasar agar dapat diajarkan kepada siswa. Dan ketiga, mempersiapkan generasi muda agar siap menghadapi tantangan serta tuntunan masa depan yang semakin berbasis teknologi. Sementara itu, perwakilan Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke, RD Alusius Kelbulan menyampaikan harapannya agar kegiatan pelatihan teknologi informasi yang sangat istimewa mencakup materi kecerdasan buatan AI dan pemrograman dasar atau coding ini tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi menjadi awal perubahan nyata di ruang-ruang kelas. Karena teknologi adalah alat bantu yang sangat kuat. Jika kita kuasai dengan baik, tentu dapat membuka wawasan anak-anak Bovendigul sejauh mata memandang melampaui batas-batas wilayah.
3: Setelah mereka mendapat materi-materi yang baik ini, mereka dapat mempergunakan dalam proses pembelajaran untuk diri mereka, mengembangkan inovasi pembelajaran dengan baik, menggunakan media digital itu dengan maksimal untuk perkembangan-perkembangan pendidikan begitu. Lalu kemudian kita juga harapkan supaya media-media platform pembelajaran digital itu bisa dilaksanakan dan dipraktekkan dalam unit-unit sekolah oleh guru dan kepala sekolah setelah mereka mendapat pembelajaran-pembelajaran demikian.
1: Tentu pelatihan tersebut tampak antusias diikuti para guru kepala sekolah dengan semangat. Pasalnya mereka menyadari bahwa penguasaan teknologi saat ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan adanya pelatihan, diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul terus meningkat sejalan dengan visi pembangunan daerah yang maju, cerdas, dan berdaya saing di tengah arus transformasi digital. Dengan harapan dapat menghasilkan pendidik-pendidik yang semakin melek teknologi, inovatif, dan siap membimbing generasi penerus di Bovendigul menuju masa depan yang lebih cerah. Agustina Yuniarsi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. TNI AD Kodim 1711 Bovendigul terus membantu mensuplai air bersih bagi masyarakat Tanah Merah Bovendigul akibat musim kemarau yang masih berlanjut hingga saat ini. Yohanes De Goden melaporkan selengkapnya.
4: Hingga berita ini diturunkan, upaya penanganan kekeringan di Kabupaten Bovendigul dari ancaman kekurangan akan air bersih langsung disigapi TNI Polri. Kedua institusi ini hadir bersinergi, bahu-membahu membantu warga yang sangat membutuhkan akan kehadiran pemerintah. Melihat kondisi yang sedang mereka alami saat ini, di tengah musim kemarau, pihak TNI Polri, di tengah situasi kemarau yang panjang, mereka tetap berpedoman dan berpegang teguh bahwa TNI Polri hadir dari rahim rakyat. Mereka pun kembali ke rakyat untuk melayani dengan tulus tanpa melihat keterbatasan yang saat ini tengah dihadapi di tengah efisiensi anggaran. Bagi TNI Polri, alasan efisiensi bukan menjadi kendala bagi mereka untuk tetap memberikan perhatian bagi rakyat dan rasa kemanusiaan di tengah kesusahan yang sedang melanda masyarakat. Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian didampingi Kapolres Bovendigul Kompol Dian Novita Peters SIK turun langsung menyuplai air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga. Pada kesempatan itu Dandim Bovendigul menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan menyusul banyaknya keluhan warga yang diterima TNI Polri terkait dengan situasi saat ini mengalami kekeringan akan air bersih. Dengan fasilitas dan sarana yang mereka miliki, mereka berupaya maksimal agar masyarakat tidak mengalami kesusahan di tengah musim kemarau.
5: Inilah salah satu sinergitas kita, baik TNI dan Polri, dari Kodim 1711 Bovendigul dan Polres Bovendigul khususnya, kita berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi dengan rasa kepedulian kita terhadap masyarakat khususnya di tengah musim kekeringan yang kita rasa cukup berkepanjangan, di mana kita melihat warga sendiri membutuhkan air bersih, ya, dan kita ada rasa simpatik untuk membantu mereka. Nah, dengan musim kekeringan ini juga tentunya menimbulkan beberapa dampak seperti asap dan penyakit yang timbul di tengah-tengah warga. Selain air bersih juga kita distribusi, juga kita dari Kodim dan Polres membagikan masker serta juga pengobatan gratis untuk warga yang membutuhkan.
4: Di saat yang sama, Kapolres Bovendigul menyampaikan sebagai wujud sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau dan ancaman gangguan kesehatan akibat kabut asap, TNI Polri juga memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak kabut asap tersebut.
6: Karena kita percaya ketika masyarakat kita sehat, ya, itu akan berdampak kepada keamanan kita, ya, kalau kayak sekarang mungkin masyarakat sakit, terus kesulitan air, maka berdampak pada Kamtikmas. Kamtikmas akan melonjak ataupun akan berpengaruh. Oleh karenanya kita berusaha untuk mencegah meminimalisir gangguan Kamtikmas.
4: Sementara itu, masyarakat Kampung Sokanggo melalui RT 7 menyampaikan terima kasih mereka kepada TNI Polri yang sudah turun langsung ke tengah masyarakat. Bahkan mereka pun sangat merindukan pemerintah daerah juga harus hadir seperti yang dilakukan TNI Polri agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu ada.
7: Kami masyarakat sangat membutuhkan air bersih ini. Jadi coba bagaimana untuk pemerintah melihat hal ini. Saya tekankan bahwa pemerintah harus lihat hal ini. Ini saya rasa berterima kasih kepada pihak TNI Polri yang sudah membantu kami masyarakat untuk mendatangkan air bersih. Jadi coba saya tekankan kepada pemerintah juga melihat.
4: Masyarakat minta upaya pelayanan akan air bersih dan kesehatan gratis terus dilakukan TNI Polri sehingga masyarakat tidak mengalami kesusahan dan sakit di tengah musim kemarau dan ancaman kabut asap. Yohanes De Goden RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Woi, ini lucu banget. Coba lihat video yang satu ini lagi.
9: Kak, maaf, boleh kecilin volumenya sedikit gak? Suaranya kedengeran sampai sini nih.
8: Hah? Emang kedengeran banget ya? Kirain biasa aja.
9: Iya kak, kita kan lagi di kendaraan umum ya. Gak semua orang pengen dengerin video yang sama.
8: Oh, iya juga ya. Maaf ya kak, oke deh aku pakai earphone aja.
10: Nonton video, dengerin musik, atau scroll media sosial memang bebas. Tapi ingat, ruang publik bukan ruang pribadi. Gunakan earphone dan jaga volume suara agar nggak mengganggu orang lain. Karena kenyamanan bersama bukan cuma soal fasilitas, tapi juga soal kesadaran diri. Yuk, jadi pengguna ruang pribadi yang saling menghargai.
11: Wah, lihat rumah tetangga kita. Mobilnya bagus, rumahnya mewah. Kayaknya hidupnya enak banget ya.
12: Enak dari mana? Kalau kemewahan itu jadi gunjingan karena ternyata berasal dari uang rakyat yang dikorupsi, apa masih pantas dibanggakan?
11: Lah, bener juga. Kita yang kerja jujur, penghasilan pas-pasan, harus berjuang memenuhi kebutuhan. Lah dia, dari mencuri uang rakyat.
12: Makanya, ingat, lebih baik hidup sederhana dari rezeki yang halal, daripada bergelimangan harta dari hasil merugikan orang lain.
11: Iya ya, kok mereka tega ya? Uang yang seharusnya untuk rakyat, malah masuk ke kantong pribadi.
12: Betul, dalam agama, setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Harta bisa membuat seseorang terlihat kaya, tapi belum tentu membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidupnya.
10: Mari jaga amanah, cari rezeki dengan yang halal, dan katakan tidak untuk korupsi. Jangan korbankan kejujuran demi kemewahan sesaat, hidup sederhana, tapi halal dan membawa berkah.
13: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maca Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh no.
1: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara. Dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Ya, selamat pagi, kembali menyapa di ruang dengar Anda bersama kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Ya, tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 8 lebih 10 menit setelah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional dan juga diikuti dengan Warta Nusantara Pagi. Ya, saatnya Anda kembali di RRI Serui dan tentunya untuk Anda pendengar, kami juga akan hadirkan beragam musik spirit pagi dan juga beragam informasi-informasi untuk Anda. Ya, dan pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk satu buah pemberitahuan berasal dari Gereja Bethel Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Klasis Kepulauan Yapen, ditujukan kepada seluruh peserta HUT GBGP. Isi pemberitahuan bahwa dalam rangka keberangkatan peserta HUT Akbar GBGP Gereja Bethel Gereja Pentakosta di Tanah Papua yang ke-70 tahun pada tanggal 17 Oktober 2026 di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, maka para peserta HUT yang akan diberangkatkan dengan menggunakan kapal KM Sabuk Nusantara 94 pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 jam 03.00 subuh di Pelabuhan Serui menuju Waren lalu Nabire, maka dihimbau kepada seluruh peserta HUT agar sudah berada di area Pelabuhan Serui pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 22.00 atau jam 10 malam. Demikian pemberitahuan ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ya, pendengar kami hadirkan juga kabar-kabar terupdate untuk Anda di pagi ini. Ya, dari rri.co.id ya. Tentunya dari kabar-kabar Kota Serui. Ya, dari kabar regional, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menerbitkan sertifikat arah kiblat untuk lokasi pemakaman umat Islam di Kampung Kandowarira, Distrik Anotorei, Kabupaten Kepulauan Yapen. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen di ruang kerja, tepatnya Senin 12 Oktober 2026. Sertifikat tersebut diterbitkan setelah dilakukan pengukuran oleh tim Falakia Kemenag Provinsi Papua pada 2 Oktober 2026. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen, Adolina Wopi STH, menjelaskan pengadaan lokasi pemakaman baru tersebut dilatar belakangi kondisi pemakaman muslim di Wainakawini yang telah penuh. Adelina menjelaskan proses pengukuran arah kiblat bermula dari usulan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Kantor Kemenag Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Bimas Islam. Usulan tersebut kemudian diteruskan kepada Kanwil Kemenag Provinsi Papua untuk mendapatkan pengukuran dan sertifikat arah kiblat. Langkah ini dilakukan karena Kemenag Kabupaten Kepulauan Yapen belum memiliki tim hisab rukyah yang dapat melaksanakan pengukuran secara mandiri. Hasil pengukuran tersebut kemudian dikirimkan kepada Kanwil Kemenag Provinsi Papua untuk diproses oleh tim Palakia. Dari proses tersebut diterbitkan satu sertifikat arah kiblat yang selanjutnya dikirimkan ke Kantor Kemenag Kabupaten Kepulauan Yapen. Sertifikat itu kemudian diserahkan kepada panitia pengadaan tanah pemakaman Muslim Kandowarira sebagai dokumen resmi hasil pengukuran arah kiblat. Ya, berdasarkan sertifikat yang telah diterbitkan Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kemenag Provinsi Papua, arah kiblat pemakaman Muslim Kandowarira memiliki azimut 291 derajat. Dan penerbitan sertifikat ini menjadi bagian dari proses penyiapan lokasi pemakaman baru bagi umat Islam di Kabupaten Kepulauan Yapen, menyusul penuhnya kapasitas pemakaman Muslim di Wainakawini.

0: Sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pak, Bapak.
2: Aduh, mai tua sih. Tidak bisa panggil yang lembut kah? Ada apa, Ma?
1: Pak, semua barang di pasar naik harga. Termasuk perlengkapan sekolah Anis. Seragam mahal, sepatu apalagi. Uang yang Bapak kasih tidak cukup untuk belanja semua buat Anis. Aduh, bagaimana ini? Mama pusing, pusing, Pak.
2: Sudah tidak ada jalan lain nih. Terpaksa, saya harus minta pinjaman online.
3: 2 hours later.
1: Bapak, Pak. Duh, besok Ani sudah masuk sekolah. Bagaimana ini, Pak?
2: Ma, ini uang buat semua perlengkapan sekolah Anis. Pokoknya Mama atur saja.
1: Makasih, Pak. Tapi cepat sekali Bapak bawa uang banyak begini. Uang dari mana ini, Pak?
2: Dari pinjol lah.
1: Maksud Bapak pinjaman online?
2: Iya, Ma. Memangnya kenapa?
1: Pinjol itu bahaya, Pak. Tuh, Bu Mira, tetangga sebelah gang itu. Gara-gara pinjol, sekarang Bu Mira sakit-sakitan karena teror pinjol, Pak. Mama tidak mau seperti itu. Mama tidak mau.
2: Makanya, Ma, cek and recheck itu penting, Ma. Sebelum meminjam uang, biar aman dari teror pinjol.
1: Caranya, Pak?
2: Caranya, Ma, siapa saja bisa akses laman OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp OJK di nomor 08-1157-15-7157 atau melalui laman email @ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Untuk mengecek status legal atau ilegal pinjol dengan berbagai model aplikasi pinjaman uang yang marak di media sosial. Urusan pinjaman uang pasti lancar dan aman kalau pinjol legal, Ma.
1: Kalau begitu, Mama ke pasar sekarang ya, Pak. Ih, makasih, Papa.

Ya, masih dari kawasan Jalan Patimura. Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun berada. Tentunya kebersamaan kita dan 40 menit sudah tepat di jam 8. Sesaat nanti kami kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta tepat di jam 9 pagi waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar, tentunya kami hadirkan satu kabar-kabar terupdate ya dari Kota Serui. Ya, pendengar, keterbatasan ketersediaan air bersih masih menjadi persoalan yang dihadapi Puskesmas Ansus Kabupaten Kepulauan Yapen. Terutama saat musim kemarau, kondisi ini menyulitkan tenaga kesehatan, pasien maupun keluarga pasien yang terpaksa membawa air dari rumah untuk memenuhi kebutuhan selama berada di puskesmas. Dokter Puskesmas Ansus, Dr. Kristi Ratu mengatakan ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang hingga kini belum terpenuhi secara optimal di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Menurut Kristi, persoalan ini tidak hanya berdampak pada aktivitas tenaga kesehatan, tetapi juga menambah beban pasien dan keluarga yang sedang menjalani pelayanan kesehatan. Ia menjelaskan ketersediaan air bersih semakin dirasakan ketika memasuki musim kemarau, padahal ketersediaan air bersih sangat penting untuk menunjang pelayanan kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan puskesmas, serta memenuhi kebutuhan pasien dan tenaga medis. Kristi mengungkapkan, Puskesmas Ansus sebelumnya telah memiliki jaringan pipa air, namun kerusakan pada jaringan tersebut menyebabkan pasokan air tidak lagi memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan secara maksimal. Dan kondisi ini membuat penyediaan sumber air alternatif menjadi kebutuhan mendesak agar aktivitas pelayanan kesehatan dapat berlangsung dengan baik. Karena itu, dari pihak Puskesmas Ansus berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian melalui perbaikan sarana air bersih atau pembangunan sumur bor sebagai sumber air yang dapat diandalkan, terutama saat musim kemarau. Dengan ketersediaan sumber air bersih yang memadai, diharapkan tenaga kesehatan dapat menjalankan tugas secara optimal, sementara pasien dan keluarga tidak lagi terbebani dengan keharusan membawa air dari rumah. Pemenuhan kebutuhan air bersih di Puskesmas Ansus diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita nggak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia. Iya tuh, si paling dateng. Soye banget gak sih?
2: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
3: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang. Kayaknya semua orang bisa deh.
3: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
2: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
3: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
4: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rejeki tidak akan pernah tertukar.

0: Lihat tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang? Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rezeki tidak akan pernah tertukar.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 96,4 MHz. Dan pendengar, tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 9 pagi dan kami menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyeludupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto